0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo

capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berhasil

0: Event dari MTG berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTG.
2: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTG kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
3: Kuliner Jawa Tengah.
2: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
1: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
9: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
10: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara

0: lain, swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AIN, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
2: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
3: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk perak putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi.

Soto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan

0: pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau call center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pagi hari ini Sukmi temani Anda di program Halo Bima. Informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini di program Halo Bima.
0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani Anda di program Halo Bima. Halo Bima, kita awali informasi dari Kota Bima terkait Kota Bima borong 2 penghargaan terbaik 1. Pendengar, pemerintah Kota Bima meraih 2 penghargaan terbaik 1 dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidarakara, Jakarta pada Kamis malam 17 September 2026. 2 penghargaan tersebut diberikan untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan serta akses pendudukan terhadap layanan pendidikan tingkat kota. Atas 2 capaian tersebut, Kota Bima memperoleh insentif dengan total nilai 4 miliar rupiah, masing-masing 2 miliar rupiah untuk setiap penghargaan. Pada kategori layanan kesehatan, Kota Bima menempati peringkat pertama, Kota Mataram berada di posisi kedua, sedangkan Kota Kupang di posisi ketiga. Untuk kategori akses pendidikan, Kota Bima juga menjadi penerima penghargaan terbaik 1 tingkat kota. Wali Kota Bima Haji Arhaman SE hadir menghadiri mewakili pemerintah Kota Bima dalam rangka apresiasi tersebut. Ia didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Syahrial Nuryadin SIPMM. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Kita ke informasi dari Kabupaten Bima, pendengar. Informasi mengenai berawal dari kasus narkoba, polisi tangkap DPO pembunuhan di Bima. Satuan Reserse Narkoba Polres Bima berhasil menciduk 4 orang terduga pengedar narkoba di wilayah hukumnya. Keempat pengedar barang haram tersebut yakni AM 26 tahun, HS 39 tahun, FM 29 tahun, hingga SR 39 tahun. Cek per cek, nama terakhir merupakan DPO kasus mengerikan yang terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 silam. Kasat Narkoba Polres Bima Ibtu M. Fikri Dava Alvarez mengatakan salah satu terduga pelaku berinisial SR memiliki catatan kriminal. SR diketahui merupakan residivis kasus pembunuhan yang terjadi pada 2014 dan juga berstatus DPO dalam perkara curat. Selain memiliki catatan kriminal atau DPO kasus pembunuhan, SR ternyata memiliki senjata api rakitan yang diduga dan juga sabu-sabu yang diamankan di tempat kejadian perkara dalam proses penangkapan. Pendengar, saat ini keempat terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polres Bima Kabupaten untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Berikut demikian untuk informasinya, dan kita akan beralih ke informasi lain dalam program Halo Bima pagi hari ini. Kita beralih ke Kabupaten Dompu, pendengar. Informasi mengenai kepesertaan aktif JKN Dompu turun 83%. Cakupan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat hingga September 2026 baru mencapai 83,02% atau 37.463 jiwa dari total penduduk. Penurunan kepesertaan tersebut salah satunya dipengaruhi kebijakan pemerintah kebijakan Kementerian Sosial RI yang menonaktifkan 23.683 peserta yang sebelumnya tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan penonaktifkan peserta tersebut berlangsung hingga September 2026. Di sisi lain, sebanyak 14.195 jiwa yang sebelumnya ditanggung oleh Pemkab Dompu melalui skema PBI dan PBPU, Pemda kini dialihkan menjadi peserta PBI JKN dengan pembiayaan dari APBN. Demikian untuk informasinya, dan untuk menyimak informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sumbawa, informasi mengenai Menkum pastikan bantuan hukum bisa diakses termasuk oleh masyarakat miskin. Menteri Hukum RI Dr. Supratman Andi Agatas memastikan pemerintah terus membuka akses bantuan hukum bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Hal itu disampaikan Supratman dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa pada Sabtu 19 September 2026. Supratman mengatakan masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat mengakses layanan melalui organisasi bantuan hukum atau OBH. Jadi pemerintah kemudian memantau pelaksanaan layanan tersebut melalui kantor wilayah Kementerian Hukum. Pemerintah juga menyiapkan pos bantuan hukum atau pos bankum untuk memperluas jangkauan layanan hingga tingkat desa. Jadi pos bankum menjadi salah satu sarana bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dengan miskin dan rentan untuk memperoleh informasi dan bantuan terkait persoalan hukum yang mereka hadapi. Pemerintah mendorong keberadaan pos bankum di setiap desa. Jadi keberadaan pos tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak harus menempuh jarak jauh ketika membutuhkan akses layanan hukum. Pendengar, ketersediaan lembaga bantuan hukum atau LBH di daerah masih terbatas. Jadi saat ini di Kabupaten Sumbawa baru terdapat satu LBH yang tersedia untuk memberikan layanan bantuan hukum. Jadi keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam memperluas keberadaan LBH. Jadi kondisi tersebut membuat pemerintah mengoptimalkan pos bankum di tingkat desa sebagai salah satu pintu masuk masyarakat untuk memperoleh layanan hukum. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rni.co.id. Dan informasi dari Sumbawa menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Halo Bima. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk Anda. Dan Sukmi masih temani Anda di program Kahabangi pukul 9 nantinya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat...
3: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah kita mengingkari itu?
15: Kami NKRI,

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: Selamat siang kembali untuk Anda, maksud kami selamat pagi kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital 91,4 MHz persatu RRI Bima. Hadirkan program Kehabangi, mari kita saling mengabarkan. Informasi cuaca kami hadirkan untuk Anda pukul 9.10 menit. Dan jangan kemana-mana, Anda bisa bergabung di program Kehabangi menghubungi kami di jalur JSM kami 0822 3494 5100.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: Saudara pendengar dimanapun anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami akan update informasi cuaca di ruang dengar anda. Kita sudah terhubung dengan Forecaster Ondati Bima, ada rekan Laksita di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, gimana kabarnya rekan Laksita, sehat?
1: Sehat, luar biasa kak.
0: Alhamdulillah. Baik, rekan Laksita, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Bima dimanapun anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu. Berlaku untuk hari ini Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan adalah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan dengan skala lokal di beberapa wilayah, terutama di wilayah Kecamatan Tambora, Kecamatan Sanggar untuk wilayah Kabupaten Bima, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Dompu tersebar di Kecamatan Pekat, Pajo, dan Huu. Untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya adalah kondusif, yaitu cerah berawan hingga berawan. Untuk angin permukaan akan dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 20 km per jam, namun kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 1 menit dan untuk esok harinya akan terbit pada pukul 5 lewat 56 menit. Informasi selanjutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah sekitaran perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang

0: Bang, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Namun di perairan Hindia Samudra Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan 2,5 hingga 4 meter. Kami juga menghimbau kepada nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Baik pendengar, saat ini wilayah kita masih dalam periode musim kemarau. Tidak bosan-bosannya kami menghimbau untuk diharapkan bijak memanfaatkan air untuk mengantisipasi kekeringan, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan ataupun semak karena berpotensi menimbulkan kebakaran. Walaupun musim kemarau, tetap ada potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu yang dapat menimbulkan dampak bencana. Masyarakat juga kami himbau selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya peringatan dini cuaca ekstrim. Dan untuk informasi terkini, para pendengar dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu dengan cara mengetik bit.ly/BMKG Bima. Serta jangan lupa untuk mengikuti BMKG Bima di laman Facebook dan Instagram di @BMKG_Bima. Dan unduh juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store untuk mendapatkan informasi cuaca yang akurat. Demikian informasi cuaca hari ini, kami kembalikan ke Anda, Studio RRI Bima. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap waspada dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar.
1: Terima kasih, amin. Semoga semuanya lancar ya, rekan Laksita. Terima kasih untuk informasi cuacanya, selamat bertugas kembali. Baik, peningkat dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Semoga update informasi cuaca bisa Anda dapatkan di laman berjuta informasi kami, rri.co.id, dan di laman info BMKG. Baik, tadi untuk perhatian untuk cuaca cerah berawan untuk pagi hingga siang. Siang hingga sore diperkirakan berawan, dan malam hari cerah berawan. Untuk hujan lokalnya ada di Tambora, Pekat, Bajo, dan semoga Anda semuanya bisa terus berhati-hati. Dan karena kita sudah di puncak musim kemarau, tentang kondisi alam kita juga kita pahami bersama. Bencana karhutla mengintai kita semuanya agar kita lebih bijak dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan untuk menjaga hutan dan alam sekitar kita untuk bisa kita lestarikan untuk keberadaan mereka, karena memang kita hidup, sumber kehidupan kita juga ada di lingkungan sekitar hutan yang ada di sekitar pemukiman warga. Baik, pendengar, kami akan lanjutkan dengan informasi lain dalam program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi untuk menghubungi kami, bisa di jalur JSM 0822 3494 5100.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah
5: satu.

0: 1.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada di program Kahbangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di jalur GSM kami 0822-349-4510 untuk menginformasikan kepada kami terkait kegiatan atau hal-hal yang terjadi di sekitar Anda yang perlu diinformasikan ke khalayak. Kita undang partisipasi para pendengar di 0822-349-4510. Kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Informasi untuk Anda semuanya untuk pagi hari ini kami hadirkan terkait tambang runtuh di Lantung yang telan korban ternyata ilegal. Berikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan tambang yang runtuh dan menelan korban di kawasan Lawang Tua, Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Sumbawa, bukan tambang rakyat yang mengantongi izin pertambangan rakyat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB Samsudin menegaskan aktivitas pertambangan di lokal tersebut ilegal. Lokasinya disebut berada di wilayah pertambangan rakyat. SDM NTB bersama Inspektur Tambang dan Penegak Hukum dari Kementerian SDM saat ini masih melakukan pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan titik koordinat dan objek tambang yang menjadi lokasi kejadian. Setelah data lapangan diperoleh, Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menentukan langkah selanjutnya. Salah satunya adalah menutup aktivitas tambang ilegal tersebut. Samsudin mengatakan penindakan terhadap tambang ilegal tidak hanya dilakukan di Lantung. SDM NTB akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum jika menemukan aktivitas pertambangan ilegal di lokasi lain. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Koleksi lagu dari Dewa 19, Aku Tetap Aku, dan satu koleksi lagu lainnya dengan judul lagu Ada Alasan sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Masih di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa menghubungi kami di jalur JSM 0822-3494-5100 untuk kita saling mengabarkan kabar terkini terupdate yang tentu Anda bisa kabarkan kepada kami, yang layak bisa kami perdengarkan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Bima dan sekitarnya. Pendengar, kita ke sajian informasi terkait mengenai antisipasi tawuran, polisi kawal jam pulang pelajar. Pendengar, jam pulang sekolah menjadi perhatian personel Polsek Koha, Polres Bima Kabupaten untuk mencegah potensi tawuran sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas. Langkah preventif itu dilakukan melalui patroli rawan siang di sekitar SMA Negeri 2 Woha seperti pada Jumat 18 September 2026. Jadi patroli difokuskan pada waktu yang dinilai rawan, terutama saat pelajar meninggalkan lingkungan sekolah. Kehadiran polisi diharapkan dapat mencegah aksi tawuran maupun aksi pelajar yang berpotensi mengganggu pengguna jalan. Jadi kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari program Police Go to School yang rutin dilakukan personel Polsek Koha di wilayah hukumnya. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Kaisar melalui Kasih Humas AKP Adib Widayaka mengatakan, patroli merupakan langkah preventif untuk menciptakan rasa aman khususnya di lingkungan sekolah. Kegiatan yang dikendalikan Kapolsek Koha Ibtu Ruslan Agus tersebut berlangsung aman dan lancar hingga kegiatan berakhir. Jadi suatu situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polsek Koha dilaporkan tetap kondusif. Berikut demikian untuk informasinya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, untuk seluruh pelajar dan tenaga pengajar juga yang sudah sibuk dengan aktivitas mengajarnya. Semoga aktivitasnya lancar, dan untuk murid-murid juga yang sebentar lagi atau sekarang sudah melakukan ulangan ya. Jadi semangat terus untuk Anda semuanya. Yang terus beraktivitas di hari ini dengan deretan list kegiatan yang cukup padat, semangat terus untuk Anda juga. Dan yang baru saja mendengarkan siaran kami, Anda informasikan kembali di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa mengabarkan kepada kami untuk mengabarkan informasi terkini di wilayah Anda, bisa hubungi kami di 0822-3494-5100. Kita sudah hadirkan untuk informasi mengenai antisipasi tawuran, polisi kawal jam pulang pelajar. Jadi semoga semuanya tetap tertib dan tetap selalu menjaga suasana yang kondusif di sekitar kita. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu kembali, pendengar. Menikmati sarapan pagi atau cemilannya, udah jam segini mau cemilan aja atau dengan ya kopi panasnya pagi hari ini, semangat terus untuk Anda. Dari Donita dengan judul lagu Menanti Sebuah Jawaban.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan informasi selanjutnya dari Kabupaten Dompu, Pregar, terkait Wagub menyampaikan cegah narkoba, jaga masa depan generasi muda. Pendengar, menjaga generasi muda dari pengaruh narkoba menjadi tanggung jawab bersama. Masa depan daerah tidak hanya ditentukan pembangunan fisik, tetapi juga kualitas generasi yang akan melanjutkan pembangunan. Wakil Bupati Dompu Syirajudin mengatakan generasi muda khususnya para pelajar tingkat SMA merupakan calon penerus kepemimpinan bangsa yang akan memegang tongkat estafet pembangunan Indonesia. Menurutnya, generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu prasyarat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas. Generasi muda terutama pelajar tingkat SMA akan memegang tongkat estafet kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu ancaman yang dapat melemahkan ketahanan suatu negara. Ia mengaitkan peredaran narkoba dengan konsep proxy war, yakni upaya melemahkan negara melalui pihak atau sarana perantara. Ia menegaskan generasi muda yang terpengaruh narkoba berisiko kehilangan potensi dan masa depan, sehingga pencegahan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Membentengi generasi muda dari bahaya narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat luas. Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat pengawasan, edukasi, dan pendampingan terhadap generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Syirajudin menekankan perlindungan generasi muda dari narkoba merupakan investasi sosial untuk memastikan pembangunan Dompu dan Indonesia berkelanjutan. Demikian pendengar untuk informasinya di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan di kesempatan pagi hari ini, dan tuntas sudah kebersamaan Sukbi berbagai aktivitas Anda di Lintas Bima Pagi, menemani aktivitas Anda untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026. Dan jangan kemana-mana, selanjutnya pukul 10 nantinya akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya akan menemani aktivitas Anda. Dan untuk program Kahabangi kita cukupkan, dan Sukbi bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: John?
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, tradisi Betabek digelar di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, Rabu malam. Tradisi masyarakat Sasak ini menjadi simbol permohonan izin, restu, dan doa keselamatan sebelum hajat besar dimulai. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Betabek juga menjadi bentuk penghormatan kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan para leluhur. Iqbal menegaskan Mandalika sebagai panggung internasional harus tetap melibatkan masyarakat lokal dan tidak boleh membuat warga sekitar hanya menjadi penonton. Sekitar 2.500 marshal dalam penyelenggaraan event di Mandalika akan melibatkan masyarakat NTB, khususnya warga sekitar kawasan.
1: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 Operasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang juga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan, atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: mana bener ya handphone ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya cuma benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh.
2: Kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldamic. Poldamic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung ini sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldamic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldamic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldamic, pa-pa-pa.
4: Poldamic, produksi PT Sampai Farma. Baca atau

Peringkat Pulau Satara di Mataram. Anda masih bersama kami ya. Siang hari ini tadi setelah kumandang azan zuhur, jadi untuk Anda yang saat sekarang ini sudah tuntas melaksanakan ibadah zuhur, ya, yang pasti sudah bisa lebih tenang biasanya memang kalau sudah sholat itu. Yang belum, bisa segera ya. Sambil mengikuti rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mataram, pendengar, sesaat lagi nanti pukul 13 kami kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Aku tadi rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB mengesahkan perubahan APBD 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menyiapkan rencana mutasi dan penugasan sekitar 180 kepala sekolah dan guru pada 2026. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB mengesahkan perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna di kantor Gubernur NTB. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan perubahan anggaran disiapkan untuk menjawab persoalan yang langsung dihadapi masyarakat, terutama dampak musim kemarau. Anggaran diarahkan untuk memperkuat belanja tidak terduga, program penyediaan air bersih, serta menjaga ketahanan pangan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk menghadapi kondisi darurat, termasuk penguatan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam APBD perubahan 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,68 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp6,05 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp369,61 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp431,01 miliar. Sementara itu, Badan Anggaran DPRD NTB meminta pemerintah daerah tidak lengah mengejar target pendapatan. Banggar juga merekomendasikan optimalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI melalui Korsubga Wilayah 5 mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat tata kelola pemerintahan khususnya terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD, belanja barang dan jasa, serta hibah dan bantuan sosial atau bansos. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Timur HM Joani Taufik mengatakan langkah KPK tersebut bukan terkait aturan baru, melainkan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan dokumen dan norma perencanaan yang berlaku. Ia menyebut proses perencanaan dan penganggaran telah memiliki dasar regulasi serta dapat dipantau melalui sistem informasi pemerintahan daerah SIPDRI. Pemkab Lombok Timur juga diberikan waktu hingga 2 Oktober 2026 untuk menindaklanjuti sejumlah hal yang dinilai anomali.
1: Norma tidak ada yang berubah, tetap pada Permendagri 86/2017 tentang bagaimana penyusunan dokumen perencanaan daerah, tetap pada Permendagri 90/2019 tentang program kegiatan belanja daerah, lalu ada PP 12/2019 tentu tentang pengelolaan keuangan daerah, dan semuanya itu sekarang ada pada Permendagri 70 bagaimana SIPD. Jadi instrumennya sama. Semua proses di daerah ini kan sudah dapat dilihat melalui SIPD RI. Kami diberikan tenggat waktu sampai 2 Oktober untuk menyampaikan beberapa hal anomali ya, sudah diberikan untuk inspektorat nanti mereviewnya.
0: Terkait pokir DPRD, Juaini menegaskan usulan tidak boleh lagi disampaikan secara gelondongan. Setiap usulan harus melalui verifikasi dan validasi serta disesuaikan dengan RKPD, RPJMD, dan standar harga satuan. Dikatakan Juaini, penguatan verifikasi, review oleh inspektorat, serta kepatuhan terhadap sistem perencanaan menjadi bagian dari upaya mitigasi potensi korupsi. KPK juga mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bagian dari mitigasi bersama, baik eksekutif maupun legislatif, agar sesuai dengan norma-norma yang ada. Mengantisipasi persaingan tidak sehat, Pemda Sumbawa mendorong penataan jasa transportasi di Kabupaten Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
2: Tapi lebih pada terkait dengan SOP juga kan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong penataan jasa transportasi untuk mencegah persaingan tidak sehat antar penyedia layanan di daerah. Penataan mencakup kelengkapan izin operasional, pengaturan jadwal, penerapan standar operasional prosedur atau SOP, serta perhatian terhadap tenaga kerja. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori

0: lalu bagaimana kendaraan itu layak selalu dikontrolkan. Nah, bagaimana apa istilahnya terkait dengan tenaga kerjanya itu juga betul-betul ya diperhatikan oleh pemiliknya, sehingga nanti ini betul-betul ada kontrol semuanya berjalan dengan sesuai dengan SOP. Kalau sudah sesuai dengan SOP, saya yakin ini nyaman dan aman-aman saja.
1: Ansori menegaskan pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor transportasi, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang aman dan nyaman. Dalam momentum Hari Perhubungan Nasional 2026, Ansori mengajak seluruh pihak bersama-sama membenahi transportasi dan sarana perhubungan di Kabupaten Sumbawa. Ia meminta pelaku usaha menaati ketentuan dan menjalankan layanan sesuai SOP sehingga transportasi dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menyiapkan rencana mutasi dan penugasan sekitar 180 kepala sekolah dan guru pada 2026. Rencana tersebut mencakup tenaga pendidik pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Dikbud Sumbawa Amir Mahmud mengatakan, mutasi dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kepala sekolah yang masih kosong, sekaligus untuk mendukung peningkatan kinerja satuan pendidikan. Amir menjelaskan Dikbud Sumbawa saat ini masih menyelesaikan kelengkapan administrasi sebelum mengusulkan mutasi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Sumbawa. Menurutnya, proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dikbud Sumbawa juga telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun hingga kini rekomendasi tersebut masih ditunggu. Setelah rekomendasi diterima, Dikbud akan melanjutkan proses administrasi ke BKN Regional Bali Nusra di Denpasar. Jika seluruh tahapan dan persetujuan berjalan lancar, mutasi dan penugasan sekitar 180 kepala sekolah dan guru ditargetkan berlangsung akhir September atau awal Oktober 2026. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur berhasil meraih juara 3 apresiasi Pemda berprestasi Batch 2 Regional Maluku Nusa Tenggara pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Penghargaan tersebut diterima Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin melalui komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan sampah secara terpadu sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri menilai sejumlah aspek, diantaranya integrasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, khususnya di wilayah pesisir, pembersihan kanal, serta penertiban estetika lingkungan dari baliho liar. Penilaian juga mencakup pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, serta efektivitas program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Inovasi daerah turut menjadi nilai tambah dalam penilaian karena dinilai mampu menghadirkan solusi lingkungan yang kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat upaya Pemda Lombok Timur dalam menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan publik dan pembangunan daerah. Atas prestasi tersebut, Pemda Lombok Timur membawa pulang insentif fiskal sebesar 1 miliar rupiah. Cabang olahraga Shorinji Kempo Nusa Tenggara Barat optimistis mampu mempertahankan prestasi sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Praktisi Shorinji Kempo NTB, Roli Apriansyah, mengatakan peluang tersebut cukup terbuka dengan masih adanya sejumlah atlet peraih medali emas pada PON Aceh Sumut 2024 yang berpotensi kembali tampil pada PON 2028. Selain mengandalkan atlet berpengalaman, Shorinji Kempo NTB juga memiliki sejumlah atlet debutan yang dinilai memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bersaing di level nasional. Menurut Roli, para atlet muda tersebut telah mendapatkan pengalaman melalui berbagai kejuaraan, baik single maupun event melalui multi-event di tingkat daerah.
3: Pada prinsipnya tentu kita sangat optimis untuk mempertahankan gelar juara umum. Karena biar bagaimanapun, bagian tersulit itu adalah mempertahankan. Jadi kita melihat

0: kemungkinan atlet-atlet yang dulu menyumbangkan medali emas pada PON Aceh Sumut 2024 masih tetap akan bertanding, ditambah dengan beberapa atlet-atlet debutan baru.
1: Dengan kombinasi atlet berpengalaman dan pendatang baru, Serinji Kempo NTB menatap PON 2028 dengan target mempertahankan dominasi prestasi dan kembali membawa pulang medali emas untuk NTB. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB mengesahkan perubahan APBD 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menyiapkan rencana mutasi dan penugasan sekitar 180 kepala sekolah dan guru pada 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Ya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa sih.

cukup banyak ya yang biasanya sering kita janjian, namun ada beberapa orang yang hobi banget dengan ingkar janji. Waduh, ini cukup gimana gitu ya. Sedangkan kita yang mengusahakan semua itu untuk berjalan dengan baik, namun tiba-tiba ada yang ingkar untuk tidak menepati itu semua. Dan ya mau gimana lagi, kita hanya bisa pasrahin itu semua. Dan untuk itu pendengar, di pukul 13.52 menit waktu Indonesia Tengah, Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Kita akan bersua kembali di program selanjutnya pendengar, di program Pro Dangdut. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Yasmin, apakah semua keperluan mudik kita sudah siap?
1: Semua sudah, Aladin. Kecuali sertifikat vaksin booster.
0: Vaksin booster?
1: Coba kau baca ini.
0: Yang sudah vaksin booster tidak perlu swab test lagi. Dosis kedua harus negatif antigen 1 x 24 jam atau negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Dosis pertama harus negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Mengapa Jin tidak memberitahu aku ya?
2: Maafkan saya, Tuan. Tadi saya buru-buru vaksin booster untuk persiapan mudik.
0: Puasa-puasa, kamu tetap vaksin, Jin.
2: Tentu saja, Tuan. Pastikan ketika sahur kebutuhan cairan kita terpenuhi, serta sedang dalam kondisi yang prima, Tuan.
0: Kalau begitu, Jin, aku punya satu permintaan. Antarkan kami vaksin booster sekarang juga.
2: Keinginanmu adalah perintah bagi ketuan. Here we go.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Selamat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu

Nah pendengar, kalau di Bima ya pendengar, di program kesayangan kita, dan yang lagi rindu-rindunya dengerin lagu-lagu dangdut kesukaannya, atau yang mau request lagu dangdut kesukaannya, nah cuman satu pendengar, Anda bisa langsung bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Di sini pendengar, di siang hari di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan, lagu-lagu dangdut yang bikin Anda asik. Pokoknya pendengar, gak akan bikin Anda bosan selama mendengarkan program Pro Dangdut. Dan kami tentunya menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Pro Dangdut. Di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Dan inspirasi. SMA Negeri 3 Mataram menerima mahasiswa asal Jerman untuk menjalani praktik pengalaman lapangan atau PPL selama hampir 4 bulan. Kehadiran mahasiswa tersebut membuka pengalaman baru bagi siswa sekaligus memperluas interaksi pendidikan dengan mahasiswa dari luar negeri. Mahasiswa tersebut bernama Max dari Maximilian Julius Würzburg University, yang dikirim secara resmi oleh universitasnya untuk mendapatkan pengalaman lapangan di SMA N3 Mataram. Kepala SMA N3 Mataram Yuspita Martiningru mengatakan, PPL mahasiswa asal Jerman tersebut merupakan pengalaman pertama bagi sekolah. Meski demikian, hubungan SMA N3 Mataram dengan Goethe Institute telah berjalan selama sekitar 16 tahun. Demikian lintas informasi.
3: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat. Berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjabret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di sore hari ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini pendengar di Beranda Asta Cita setiap Senin sore ya, kami hadirkan UMKM Berbicara atau UMKM Bicara ya, di mana ini merupakan ruang untuk melihat lebih dekat dunia usaha kecil dan menengah, sebuah dunia yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan di sekitar kita, UMKM ini sebenarnya ada di mana-mana ya. Ada ibu yang setiap pagi menyiapkan nasi dan lauk untuk dijual dari rumah. Ada juga yang membuka bengkel kecil di pinggir jalan. Dan ada juga anak muda ya, anak muda yang bergelut atau sebagai pelaku UMKM yang mulai berjualan, mulai melalui media sosial, ada perajin.

adalah wajah UMKM di Indonesia. Dan sederhana dalam memulai, tetapi ini memiliki peran yang begitu penting ya dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Karena di balik sebuah usaha kecil nih pendengar, ada keluarga yang menggantungkan penghasilan, ada pekerja yang mendapatkan kesempatan, kemudian ada bahan baku yang dibeli dari pemasok, ada produk lokal yang terus dipertahankan. Dan disinilah roda ekonomi terus bergerak ya. UMKM juga mengajarkan kepada kita tentang sebuah proses bahwa membangun usaha ini tidak selalu berjalan mulus. Ada hari ketika dagangan ramai, kadang sepi ya. Ada saat juga keuntungan terasa cukup, tetapi ada pula masa ketika pelaku usaha ini harus kembali menghitung modal, mengatur pengeluaran, mencari pelanggan baru, bahkan memikirkan bagaimana agar usaha tetap bertahan. Nah, disitulah mental seorang pelaku UMKM diuji. Bukan hanya bagaimana mendapatkan pelanggan ya, tetapi bagaimana mempertahankan kepercayaan pelanggan. Bukan bagaimana mendapatkan keuntungan hari ini, tetapi bagaimana memastikan usaha ini masih bisa berjalan besok, bulan depan, bahkan bertahun-tahun ke depannya. Dan sekarang dunia UMKM juga menghadapi perubahan yang cukup besar ya, di mana teknologi dan media sosial ini telah membuka peluang baru. Pelaku usaha bisa memperkenalkan produk melalui media sosial ya, dan juga berbagai platform digital. Jadi produk yang dibuat di sebuah rumah ini misalnya sekarang memiliki kesempatan untuk dikenal orang dari luar daerah. Nah, ini tentu sebuah peluang ya, peluang yang besar. Tapi di sisi lain ini muncul pula tantangan baru ketika melihat ada produk yang tiba-tiba viral dan kemudian laris. Banyak pelaku usaha mungkin berpikir, apakah saya juga harus viral nih agar usaha saya bisa berkembang? Pertanyaan inilah yang akan kita bicarakan ya dalam UMKM Bicara kali ini. Karena ternyata dalam dunia usaha ini viral bukan satu-satunya ukuran keberhasilan ya. Ada usaha yang ramai di media sosial tapi belum tentu memiliki

0: akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Beranda Astacita.

Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, saat ini masih kami temani Anda di Beranda Asta Cita dalam UMKM Bicara ya. Dan kali ini pendengar dalam UMKM Bicara, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama melihat ya, apakah benar ya barang atau produk yang dihasilkan ini haruskah viral dulu baru bisa laris. Nah pendengar, hari ini kita memang hidup di zaman ketika hampir semua hal bisa dengan cepat menjadi perhatian ya. Sebuah video bisa ditonton ribuan bahkan jutaan kali, sebuah makanan bisa tiba-tiba ramai dibicarakan hanya karena satu unggahan. Nah sebuah produk yang sebelumnya tidak dikenal dalam waktu singkat bisa ini menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Dan ketika melihat fenomena seperti itu, tidak sedikit pelaku UMKM yang kemudian berpikir kalau mau usaha yang maju berarti ini harus viral. Kalau produk saya masuk media sosial seperti TikTok, Instagram atau media sosial dengan dan ditonton banyak orang, pasti ini penjualannya akan meningkat. Tidak salah memang ya berpikir seperti itu. Namun media sosial memang memberikan peluang yang sangat besar ya bagi siapa saja, apalagi untuk UMKM. Dulu ketika seseorang ingin memperkenalkan produknya, mungkin ia harus mencetak brosur, memasang spanduk, kemudian menitipkan produk ke toko atau menunggu pelanggan datang dari informasi mulut ke mulut. Namun sekarang pendengar, satu telepon genggam ini sudah bisa menjadi etalase. Satu foto bisa menjadi katalog, satu video bisa menjadi iklan, dan satu pelanggan yang puas ini bisa membantu memperkenalkan produk kepada banyak orang. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan, viral dan laris itu bukan hal yang sama ya. Sebuah produk ini bisa viral tetapi belum tentu mempunyai pelanggan tetap. Jadi sebuah video ini bisa mendapatkan banyak penonton tetapi belum tentu menghasilkan banyak transaksi. Begitupun juga sebaliknya, ada usaha yang mungkin tidak pernah viral, tidak punya jutaan pengikut, tidak pernah masuk FYP ya, tidak pernah juga menjadi pembicaraan besar di media sosial, tapi usahanya ini tetap berjalan, pelanggan datang, pesanan terus ada, dan pemiliknya pun mampu mempertahankan usaha itu bertahun-tahun. Mengapa demikian? Karena ternyata ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar viral, yakni kepercayaan. Betul sekali. Ketika seseorang membeli makanan dari sebuah usaha misalnya, hari pertama dia mencoba karena melihat promosi, tetapi kalau makanan itu enak, bersih, harganya sesuai, pelayanannya baik, dia akan datang lagi. Dan mungkin dia akan mengajak keluarganya. Besoknya mungkin teman kantornya ikut membeli, lalu tetangganya. Kemudian orang lain mengenal produk tersebut bukan karena melihat video viral, tetapi karena mendapatkan testimoni ya, atau rekomendasi dari orang yang mereka percaya. Nah inilah kekuatan dari pelanggan yang puas. Dan bagi UMKM, pelanggan yang kembali membeli ini seringkali jauh lebih berarti ya daripada sekedar jumlah penonton. Bayangkan saja nih pendengar, ada sebuah usaha kecil, tidak punya toko besar, tidak punya tim marketing, media sosialnya juga sederhana, tetapi setiap hari ada beberapa pelanggan yang datang. Mungkin jumlahnya tidak ratusan ya, tetapi mereka datang secara rutin. Ada yang membeli setiap pagi, ada yang setiap minggu, ada yang memesan ketika ada acara keluarga. Nah usaha seperti ini pendengar mungkin tidak terlihat spektakuler di media sosial ya, tetapi sebenarnya sedang membangun sesuatu yang sangat penting, pasar yang nyata ya. Karena pada akhirnya bisnis ini bukan sekedar tentang siapa yang melihat kita ya, tetapi tentang siapa yang mau membeli. Dan yang lebih penting, siapa yang mau membeli lagi. Nah pendengar, jadi kalau hari ini usaha kita belum viral, jangan buru-buru menganggap usaha ini gagal ya. Kalau unggahan Anda hanya dilihat puluhan orang, jangan langsung merasa produk Anda ini tidak menarik. Bisa jadi masalahnya bukan pada produk ya. Bisa jadi kita sedang berada dalam proses membangun kepercayaan, karena bisnis yang sehat tidak selalu tumbuh dengan suara yang keras. Kadang-kadang ia tumbuh perlahan, diam-diam, dari satu pelanggan menjadi dua, dari dua menjadi lima, dari lima menjadi sepuluh, dan akhirnya terbentuk pelanggan yang terus kembali. Itulah yang sering disebut pelanggan loyal ya. Dan pelanggan loyal ini tidak lahir dari satu malam, ia lahir dari pengalaman yang baik, kemudian produk yang konsisten,
pelayanan yang ramah, dari janji yang ditepati, dan dari penjual yang tidak hanya mengejar transaksi hari ini, tetapi juga menjaga hubungan ya dengan pelanggan untuk hari esok. Jadi kalau usaha Anda belum viral, tidak perlu berkecil hati. Tetaplah membuat produk yang baik, tetaplah melayani dengan baik, kemudian tetaplah memperkenalkan produk ya, tetaplah menggunakan media sosial, tetapi jangan sampai kita hanya mengejar viralitas dan melupakan fondasi usaha itu sendiri. Karena viral mungkin membuat orang datang melihat ya, tetapi yakinlah kualitaslah yang membuat mereka untuk tetap bertahan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Anda masih bersama kami di sore hari ini ya, di Beranda Astacita UMKM Bicara. Dan pendengar, tadi kita berbicara mengenai tidak harus viral untuk bisa laris ya. Dan kalau bukan viral, lalu apa yang sebenarnya membuat sebuah usaha ini tetap bertahan? Salah satunya adalah ternyata konsisten. Ya, ini terdengar sederhana memang pendengar ya, tetapi justru sering ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Konsisten, hari ini produknya enak, besok enak, lusa enak, minggu depan juga harus tetap enak. Nah itulah konsisten ya. Dan pelanggan sebenarnya ingin mendapatkan pengalaman yang bisa mereka percaya ya. Kalau hari ini mereka mendapatkan produk yang bagus, mereka pun berharap besok ini ketika membeli lagi kualitasnya tetap bagus. Begitu juga dengan pelayanan. Dan pelanggan tidak hanya membeli barang ya, mereka juga membeli pengalaman. Orang yang membeli kopi mungkin bukan hanya membeli kopinya, dia membeli rasa, membeli kenyamanan, membeli pelayanan, membeli suasana, bahkan mungkin membeli cerita di balik produk tersebut. Dan pendengar, ada satu hal yang penting juga nih, ketika melihat usaha lain sukses di media sosial, kita sering tergoda untuk mengikuti. Ada usaha yang viral karena membuat video lucu, kita ikut membuat video lucu. Ada yang ramai karena memberikan diskon, kemudian ikut latah ya dalam memberikan diskon. Nah, ada juga yang sukses menjual produk tertentu, kita juga ikut menjual produk yang sama. Nah, mengikuti perkembangan zaman memang penting ya pendengar, tapi jangan sampai kita kehilangan identitas usaha. Karena setiap usaha ini memiliki karakter yang berbeda. Tidak semua strategi ini cocok untuk semua bisnis ya. Produk kuliner tentu berbeda dengan usaha fashion. Usaha kerajinan berbeda dengan jasa. Usaha yang menyasar anak muda tentu berbeda juga ya dengan usaha yang pelanggannya keluarga. Karena itu sebelum mengikuti tren, tanyakan apakah tren ini cocok dengan usaha Anda? Apakah cocok dengan pelanggan Anda ya? Apakah sesuai dengan kemampuan produksi Anda dan yang lain sebagainya? Dan pendengar, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa viral hanyalah salah satu jalan ya. Salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. UMKM bisa berkembang dengan banyak cara. Ada yang tumbuh melalui media sosial, atau tumbuh dari pelanggan tetap, tumbuh dari rekomendasi dari pelanggan yang lain ya. Ada yang berkembang karena mereka memang mengikuti pameran ya. Ada yang berkembang karena bekerja sama dengan komunitas dan lain sebagainya ya. Dan tidak ada satu jalan yang berlaku untuk semua. Yang penting adalah bagaimana menemukan jalan yang sesuai dengan usaha Anda. Dan satu hal yang jangan pernah dilupakan, bangun nama baik. Nama baik ini dalam bisnis adalah aset ya. Mungkin tidak terlihat di dalam laporan keuangan, tetapi nilainya sangat besar. Ketika pelanggan mengatakan kalau mau beli produk ini, beli di sana, orangnya jujur. Nah, itu adalah promosi. Ketika seseorang mengatakan produknya memang bagus dan kualitasnya konsisten, nah ini adalah promosi juga ya. Ada juga pelanggan yang mengatakan pesan di sana pelayanannya enak. Dan banyak hal ya yang bisa kita pertahankan, konsisten. Dan promosi seperti ini tidak selalu membutuhkan biaya besar ya. Itu lahir dari pengalaman pelanggan. Karena itu jangan meremehkan satu pelanggan ya. Jangan remehkan satu pesanan. Jangan remehkan satu orang yang bertanya tentang produk. Bisa jadi dari satu orang itulah perjalanan usaha Anda ini berkembang. Dan jangan takut memulai dari hal kecil, karena hampir setiap usaha besar ini pernah berada pada titik yang sederhana. Mungkin dimulai dari satu meja, satu kompor, satu mesin, satu ruangan yang kecil ya, boleh jadi ya, atau bahkan dari satu produk. Nah, yang membedakan bukan selalu seberapa besar seseorang memulai ya, tetapi seberapa serius dia menjalankan prosesnya. Ya pendengar, kalau hari ini Anda seorang pelaku UMKM dan usaha Anda belum dikenal banyak orang, jangan merasa perjalanan Anda tidak berarti. Terus belajar, terus memperbaiki kualitas, gunakan teknologi, manfaatkan media sosial, kemudian kenali pelanggan, jaga keuangan, jaga pelayanan Anda juga, dan yang paling penting jaga kepercayaan. Karena mungkin usaha kita ini tidak langsung besar, mungkin tidak langsung viral ya, mungkin tidak langsung mendapatkan banyak pelanggan, tetapi selama kita terus bergerak, selalu ada kesempatan untuk tumbuh. Dan mungkin suatu hari nanti
orang tidak mengenal usaha kita ini karena sebuah video yang viral, tetapi karena satu kalimat sederhana dari seorang pelanggan. Saya sudah pernah beli di sana, produknya bagus, silahkan dicoba. Nah, itulah kekuatan dari kepercayaan. Dan itulah kekuatan UMKM, bukan sekedar tentang menjadi terkenal, tetapi tentang menjadi dipercaya. Ya pendengar, ada usaha yang tumbuh dengan sorotan, ada pula yang tumbuh dalam kesunyian. Yang penting bukan seberapa cepat dikenal ya, tetapi seberapa lama mampu dipercaya. Teruslah melangkah, terus belajar, dan terus berikan yang terbaik. Karena usaha yang besar seringkali bukan dimulai dari sesuatu yang besar, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Sampai di sini kami temani Anda di Beranda Asa Cita UMKM Bicara. Semoga menginspirasi. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Karena nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini nanti kita dengarkan dari RRI Denpasar. Tetaplah bersama kami.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram.

0: Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaraskan di dalam kita, ya, berbangsa dan bernegara.
1: Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, agar kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita begini melakukan edukasi sosialisasi pencegahan. Jadi kita yang
2: Selamat sore. Momentum Hari Perdamaian Internasional 2026 perkuat kerukunan di tengah keberagaman. Cegah TPPO, imigrasi buleleng dorong LPK perkuat edukasi calon pekerja migran. Dari Hayam Uruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 21 September 2026, bersama saya, Hapsarina Choa.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas di Oto sore ini, kita awali dengan informasi terkait kedamaian di tengah heterogenitas. Keberagaman agama, suku, dan etnis menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, tokoh agama dan pemimpin lembaga keagamaan mengajak masyarakat memperkuat kerukunan, menghargai perbedaan, serta menjaga komunikasi antar umat beragama.
4: Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai.
5: Keberagaman etnis, suku, dan agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang perlu dirawat bersama. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Inyoman Arya, kepada RRI menyampaikan bahwa kedamaian dapat dibangun melalui kesadaran untuk tidak menyamakan hal yang berbeda dan tidak membedakan hal yang sama. Inyoman Arya mengatakan benih-benih rasisme dan sikap mementingkan diri sendiri perlu dicegah agar tidak merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibangun dengan menjadikan persatuan sebagai landasan bersama.
0: Kunci yang kita pegang adalah sesuatu yang beda jangan disamakan dan yang sama jangan dibedakan. Ini yang sering menjadi adalah miss daripada harmonisasi dalam kehidupan kita, ya, menempuh daripada kedamaian. Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaras di dalam kita, ya, berbangsa dan bernegara.
5: Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sekaligus Ketua PHDI Kota Denpasar, Imade Arka, menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Denpasar perlu diimbangi dengan kerukunan yang diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar jargon. Salah satu upaya yang dilakukan FKUB yakni menggelar silaturahmi dan kunjungan antar majelis agama setiap 2 bulan untuk mempererat komunikasi serta mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.
4: Bukan hanya sebagai jargon saja, tapi kami juga langsung implementasi. Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai. Jadi majelis-majelis agama kami sering berkoordinasi dengan salah satu, kami membuat acara setiap 2 bulan. Dalam setahun itu kita saling mengunjungi ke tempat-tempat majelis. Kita dari majelis agama, dari umat-umat yang ada di Kota Denpasar, pasti akan bisa melaksanakan satu kerukunan dan tentunya pasti perdamaian. Kita sudah rukun, pasti kita akan bisa damai.
5: Imade Arka menambahkan konsep kearifan lokal seperti tatwam asih serta semangat saling asah, saling asih, dan saling asuh perlu terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mengimbau masyarakat dan media massa agar bijak menyikapi potensi gesekan di media sosial dengan mengedepankan konfirmasi dan diskusi untuk menjaga kedamaian di Bali.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. PBB menetapkan tanggal 21 September sebagai Hari Perdamaian Internasional. Peringatan ini untuk mengajak semua negara menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama.
6: Hari Perdamaian Internasional 2026 diperingati pada hari Senin 21 September 2026. Peringatan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini mengusung tema resmi yakni Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Everyday atau berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang, di mana saja, setiap hari. Melalui tema ini, PBB mengajak masyarakat dunia untuk menghargai para arsitek perdamaian sehari-hari, yaitu orang-orang yang melakukan aksi nyata di tingkat lokal demi membangun stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan dari akar rumput. Perdamaian bukan hanya tanggung jawab dalam ruang konferensi diplomatik, melainkan buah dari dialog, kerjasama, dan penegakan martabat manusia yang diupayakan setiap hari. Peringatan Hari Perdamaian Internasional untuk memperkuat cita-cita perdamaian dunia serta menyerukan gencatan senjata dan tanpa kekerasan selama 24 jam. awal mula penetapan tahun 1981. PBB pertama kali mendeklarasikan Hari Perdamaian Internasional pada tahun 1981 lewat resolusi Majelis Umum PBB nomor 36/67. Usulan ini diinisiasi bersama oleh Britania Raya dan Costa Rica. Tujuannya untuk menyatukan semua bangsa dan orang-orang di dunia dalam merayakan dan memperkuat cita-cita perdamaian. Perubahan tanggal peringatan tahun 1982 sampai 2001. Pada awalnya, Hari Perdamaian ini diperingati setiap hari pembukaan sesi reguler Majelis Umum PBB setiap bulan September, yakni pada tahun 1982 atau pertama kali diperingati. Baru pada tahun 2001, melalui resolusi PBB 55/282, Majelis Umum PBB dengan resmi menetapkan tanggal 21 September sebagai tanggal tetap untuk peringatan ini. Tanggal ini juga diubah agar menjadi momen global bagi seluruh dunia untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan kekerasan.
2: Dan berikut suara masyarakat terkait kedamaian di tengah heterogenitas.
7: Hai, saya Fajar, saya dari Marga Tabanan. Menurut saya, hidup damai itu kita harus bisa menghargai perbedaan. Tidak semua orang punya kebiasaan atau pendapat yang sama. Jadi, yang penting kita bisa saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak.
8: Perkenalkan, saya Pina. Saya dari Tabanan. Kalau menurut saya, perbedaan itu hal yang biasa kita temui sehari-hari. Ada yang berbeda agama, budaya, maupun cara berpikir. Selama kita saling menghargai, perbedaan itu tidak akan menjadi masalah.
9: Halo, saya Mal Krishna, berasal dari Selapukan Sud Bangli. Bagi saya, menjaga kedamaian bisa dimulai dari hal kecil, seperti menjaga ucapan dan menghargai orang lain. Jangan karena berbeda, kita langsung menjauh.

0: Mendengar kedamaian di tengah heterogenitas diperlukan guna menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Bertepatan dengan Hari Perdamaian Internasional 2026 yang diperingati pada tanggal 21 September, berbagai langkah perbaikan dan kedamaian perlu dilakukan. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat sosial dan politik Dr. Dr. Andes I. Nyoman Subanda, MSI.
1: Kedamaian di tengah heterogenitas ini seperti apa, khususnya di Provinsi Bali ini, Pak?
2: Indonesia memang sangat heterogen ya, multikultural itu sudah dari dulu dan itu berdampingan, berdamai dari dulu juga. Tidak hanya pada zaman kemerdekaan, tapi zaman kerajaan pun, zaman itu juga kita sudah mengalami keadaan sosial yang cukup damai, tentram, dan bersahabat gitu. Hampir semua agama itu merasakan dan mempunyai misi filosofis kedamaian. Itu yang kita syukuri. Banyak negara itu bisa pecah karena berbagai konflik. Hanya ada dua agama, hanya ada dua aliran, hanya ada beberapa suku saja. Kadang mereka bisa berpecah belah gitu, karena konflik politik, juga karena konflik SARA, dan malah berkepanjangan banyak sampai sekarang. Dalam satu negara, ada beberapa negara malah satu agama saja itu di negara tersebut juga konflik dengan berbagai faksi, berbagai alirannya. Kita bersyukur di Indonesia tuh ada banyak agama ya, minimal 5, dan sekarang sudah berkembang, ada aliran kepercayaan, ada juga berbagai suku yang ratusan ribu itu, ratusan suku yang ada di kita. Kita bisa berdamai, kita bisa itu berdampingan dan heterogenitas, dan inilah sebenarnya yang kita menjadi kebanggaan, jadi keunggulan, dan sekaligus juga menjadi kekuatan kita sebagai bangsa yang besar.
1: Mungkin sedikit Pak, tadi kan juga disinggung beberapa konflik yang sejauh ini sekiranya perlu dihindari, khususnya di Provinsi Bali maupun di seluruh Indonesia. Yang bagian konflik seperti apa, Pak Subanda?
2: Banyak sekali konflik itu kan, ada konflik horizontal, ada vertikal. Begitu yang horizontal itu antara penguasa dengan masyarakatnya, kemudian begitu juga di antara struktur-struktur sosial masyarakat, sosial, begitu juga yang horizontal antara satu agama dengan agama yang lain, begitu juga di dalam internal agama, di antara suku, itu banyak terjadi di beberapa negara gitu. Dan kita mengalaminya, ada memang, kita tidak memungkiri memang ada beberapa kali gitu, di beberapa daerah juga pernah mengalami konflik, tapi kita saat tidak sampai bermuara perang, konflik yang besar-besar begitu. Saya kira juga tidak untuk tingkat heterogenitas seperti kita ya, untuk negara yang cukup besar, penduduk yang cukup banyak, yang kita itu kan nomor

0: setidaknya kita masih tetap menjaga perdamaian.
1: Baik, harapan tentu ya saya sebagai masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Bali, terutama yang Bali ini ya, Bali, kita Bali hidup dari pariwisata itu kita harus welcome, dan kemudian juga kita harus kita sadar bahwa ekonomi kita, tingkat hidup kita itu tergantung dari bermasyarakat itu, dan bermasyarakat merupakan bagian dari budaya yang menjadi tulang punggung pariwisata kita juga gitu. Oleh karena itu, maka menjaga heterogenitas, menjaga multikultural kita itu, di samping kita membuat kita damai, aman, nyaman untuk kita dan juga masyarakat serta wisatawan, juga membuat citra Bali dan Indonesia positif, bagus di internasional. Ini yang penting nih.
0: Demikian perbincangan kami bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat, Dr. Anes Inyoman Subanda, MSI.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng mendorong Lembaga Pelatihan Kerja LPK memperkuat edukasi calon pekerja migran untuk mencegah mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO maupun tindak pidana penyeludupan manusia TPPM.
4: Pelajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
5: Informasi yang keliru bisa menjadi pintu masuk bagi calon pekerja migran untuk terjebak perdagangan orang maupun penyeludupan manusia. Kondisi ini menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng yang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrane menyasar Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK untuk memperkuat pemahaman calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Edukasi tersebut disampaikan dalam fokus grup discussion atau FGD bersama calon pekerja migran dan perwakilan 28 LPK sekabupaten Jembrane Jumat 18 September 2026. Forum ini menjadi ruang untuk membedah potensi kerentanan pekerja migran, khususnya terkait informasi pekerjaan, proses keberangkatan, hingga resiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng, Richard Jandres Tarigan, menegaskan calon pekerja migran tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial ketika menemukan pilihan bekerja ke luar negeri.
4: Itu Bapak kita sampaikan bahwa kenapa kita nyasar ke LPK, karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid, mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media.
5: Sementara itu, menurut Richard, media sosial masih menjadi salah satu rujukan yang dipercaya sebagian calon pekerja migran. Persoalannya, informasi yang diterima belum tentu memberikan gambaran utuh mengenai prosedur penempatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Karena itu, sosialisasi secara langsung diperlukan untuk meluruskan informasi sekaligus membangun kewaspadaan sejak sebelum calon pekerja migran meninggalkan daerah asal.
4: Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita begitu melakukan edukasi sosialisasi pencegahan. Supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
5: Dengan demikian, perlindungan pekerja migran tidak semata dilakukan ketika persoalan sudah terjadi di negara tujuan. Pencegahan justru perlu dimulai dari ruang pelatihan ketika calon pekerja masih berada di daerah asal. LPK, pemerintah, dan instansi terkait dituntut memastikan setiap calon pekerja memiliki informasi yang benar sebelum mengambil keputusan, sehingga peluang menjadi korban penipuan perdagangan orang maupun penyeludupan manusia dapat ditekan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Tiga organisasi lokal mendesak pemerintah Provinsi Bali memperlakukan moratorium pariwisata. Langkah ini dinilai krusial untuk menahan laju krisis lahan dan air di Bali.
6: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi erupsi lahan sebanyak 1.125 hektar.
7: Tiga organisasi lokal yakni Front Demokrasi Perjuangan Rakyat atau Frontier Bali, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Bali, dan Komunitas Public Enemy menyerukan moratorium pariwisata Bali. Desakan tersebut disuarakan kemarin lewat panggung konser memperingati Hari Keadilan Ekologis di Denpasar. Direktur Walhi Anak Agung Gede Surya Sentana mengatakan pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali atau overtourism memicu alih fungsi lahan hingga 1.125 hektar

0: per tahun. Selain itu, sektor perhotelan tercatat mengonsumsi air tanah dalam jumlah besar.
1: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sebanyak 1.125 hektar. Selain penelitian dari KOL mengungkapkan bahwa sebagian besar hotel di Bali masih tergantung pada air tanah. Hotel berbintang di Bali memiliki kebutuhan air minimal 800 liter per kamar dalam sehari, sementara itu kebutuhan air hotel non berbintang adalah sebesar 250 liter per kamar sehari.
0: Anak Agung Gede Surya Sentana menambahkan buruknya tata kelola pariwisata juga berdampak pada penumpukan sampah. Berdasarkan data BRIN, volume sampah terbesar terkonsentrasi di 4 daerah pusat pariwisata yakni Denpasar, Badung,

0: di mana diungkapkan dalam fokus group discussion oleh Brin, oleh Humas Brin, bahwa volume sampah itu terbesar atau timbulan sampah terbesar ada di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar, di mana keempat kabupaten ini adalah kabupaten yang bergerak atau yang memiliki pendapatan terbesar di sektor pariwisata.
1: Sementara itu, perwakilan komunitas Public Enemy I Gusti Made Putra Triana mendesak Gubernur dan DPRD Bali segera memberlakukan moratorium pariwisata serta menghentikan proyek yang merampas hak warga. Pihaknya juga mengajak kaum muda Bali untuk aktif memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah memberikan keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak 2 tahun berlaku 9 September hingga 11 November 2026.
3: Cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat.
4: Pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Menurutnya, pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan.
3: Isi dari peraturan gubernur ini adalah cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, maka itu dihapuskan officially tanpa permohonan, sudah dihapus. Jadi konkretnya itu misalnya saya atau Bapak Ibu punya tunggakan 5 tahun, nah kira-kira itu 5 tahun PKB-nya, maka cukup membayar 2 tahun saja. 3 tahun diputihkan tanpa denda, denda juga dihapuskan.
4: Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pembayaran PKB. Pelayanan dilakukan melalui samsat keliling, layanan door-to-door, razia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Geroga yang berlokasi di Gedung Paten Kantor Camat Geroga.
3: Oleh sebab itu, ayo kita berbondong-bondong, ya kan, menuju kanal-kanal pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor, karena kesempatan emas ini berlaku dari 9 September sampai dengan 11 November 2026. Jangan sampai lewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Cukup membayar 2 tahun saja, maka pokok pajak tunggakan dari tahun ketiga dan seterusnya ini dihapuskan. Denda juga diputihkan.
4: Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai Rp64 miliar. Perang Wibawa berharap keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan dapat mendorong semakin banyak masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan berakhir. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Alhasil, tim Red Fox Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung pasca mengalahkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris.
5: Piala Bupati Badung!
6: Pasca bergulir sejak bulan Juli lalu, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Event bergengsi melibatkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris itu ditutup secara resmi Wakil Ketua Umum 3 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Iwayan Sukerte, di lapangan umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk pada Minggu 20 September 2026. Alhasil, tim Red Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung dengan meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu setelah mengalahkan rival-rival tangguh yakni Kute Lions, Wiros Mengwi, Jangkrik Kuta, dan Birox. Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte seusai prosesi pengalungan medali mengapresiasi semangat juang dan jiwa sportivitas yang ditunjukkan atlet-atlet softball Badung. Ia juga memberikan PR agar pada ajang Porpo Bali 2027 di Buleleng, tim softball Badung mampu mempertahankan predikat juara umum mengulang sukses ajang sama 2025 lalu.
7: Saya punya keyakinan bahwa softball ini salah satu cabang olahraga yang penopang juara umum, khususnya di softball ini, penopang juara umum Kulit Badung. Saya sangat percaya bahwa karena melihat dari potensi kondisi atlet yang ada di softball ini sangat baik.

0: juara umum Porpro Bali Cabur Softball meskipun diakui saingan dari kabupaten kota lainnya cukup berat.
1: Untuk kami di Perbasasi Badung tetap ingin mempertahankan raihan atau predikat juara umum untuk cabang olahraga softball, walaupun banyak tantangan kita hadapi. Mari kita berpikir tantangan adalah peluang.
0: Seluruh rangkaian pertandingan selama Softball Liga 2026 juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat Desa Buduk. Perbekal Desa Buduk, Iketut Wira Adi Atmaja mengatakan, selama ini cabur softball sudah langganan

0: dilakukan di lapangan desa Buduk, pembukaan dan penutupnya. Nanti yang selaku promotor sangat berbangga.
1: Adapun para juara masing-masing kategori Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 yakni U12, juara pertama diperoleh Wirios Mengwi, juara kedua Jangkrik Kuta, juara ketiga Red Sox Badung. Kategori Softball Putri Open, juara pertama diraih Red Sox Badung, juara kedua Kuta Lions, dan juara tiga Wirios Mengwi. Sedangkan kategori Softball Putra Open, juara pertama diperoleh Jangkrik Kuta, juara kedua Red Sox Badung, dan juara ketiga Kuta Lions. Selain juara di masing-masing kategori, ajang tersebut juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemain terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, perkuat kerukunan di tengah keberagaman. Cegah TPPO, imigrasi buleleng dorong LPK perkuat edukasi calon pekerja migran. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi

0: Bukti begitu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata, ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih di NTB sore ini bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Tadi di pukul 5 sore atau pukul 17 ya, kita sudah sama-sama menyimak warta berita Korwil atau Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tadi kita dengarkan dari RRI Denpasar. Ya, selamat sore pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Untuk Anda yang mungkin baru saja tiba di rumah setelah seharian di awal pekan ini meninggalkan keluarga, meninggalkan putra-putri Anda, dan sore hari ini berkumpul ya, berkumpul kembali, sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah bersih intinya. Dan sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir teh bersama pasangan, sambil ngobrol tentang apa nih kesibukannya tadi, bagaimana pekerjaannya, wah ini menyenangkan ya. Dan saya kalau sore-sore, kalau lagi tidak dinas sore atau tidak siaran, biasanya memang minum teh. Minum teh sama keluarga atau sama ayah gitu, sambil ngobrol-ngobrol ringan ya tentang kegiatan-kegiatan seharian. Dan mungkin itu juga yang Anda lakukan, atau mungkin saat ini Anda masih di perjalanan karena memang aktivitas Anda tadi agak sore selesainya. Jadi saat ini masih di perjalanan menuju rumah ya, hati-hati di jalan, pastikan keselamatan yang nomor satu. Dan pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Tadi di acara Indonesia Banget, banyak penelpon juga yang mengatakan kalau cuacanya panas ya, panas, terik, dan kering. Begitupun juga yang terjadi di wilayah Dompu nih pendengar. Ada satu informasi untuk Anda, ada krisis air bersih melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Dompu. Jadi seiring musim kemarau yang semakin panjang, kondisi terparah terjadi di Kecamatan Kilo, Pajo, Huustars, bagian wilayah Kecamatan Woja yang kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Di Kecamatan Woja, pendengar, desa yang paling terdampak yakni Desa Saneu namanya. Selain itu ada Desa Serakapi juga dan Desa Madaprama. Jadi ketiga desa ini selama ini memang menjadi kawasan langganan bencana kekeringan dan krisis air bersih karena berada di wilayah Pergitan Cadas yang memiliki sumber air sangat terbatas ya. Dan PLT atau pelaksana tugas Kepala Dinas BPBD di Dompu, Wan Muntajul mengatakan, berdasarkan hasil pendataan terbaru, bencana kekeringan telah berdampak pada 8.889 KK atau sebanyak 26.697 jiwa. Wah, banyak sekali ya. Dan ini tersebar di sejumlah kecamatan. Dan menurutnya pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM maupun sumur bor dalam. Kita doakan ya, semoga ini bisa diantisipasi ya oleh pemerintah kita untuk terus mendistribusikan air bersih ke saudara-saudara kita yang terdampak musim kemarau, kekeringan, atau minim air bersih untuk melakukan kegiatan-kegiatan hariannya. Baik pendengar, menemani suasana sore Anda, kami mengajak Anda untuk menikmati beberapa lagu. Sebelum nanti, kami juga akan menemani Anda dalam Mutiara Sore. Seperti biasa ya, dalam Mutiara Sore Islami nanti, selain kami hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk menanti azan maghrib, nanti kami akan hadirkan renungan senja dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik pendengar, sebelumnya kita nikmati dulu ya beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: kami temani Anda dalam Mutiara Sore untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib. Untuk hari ini ya, azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18.15 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekaligus membuka kebersamaan kita pendengar di program Tembang Islami, dan kami menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, menghadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga informasi mengenai keislaman. Dan juga pendengar, azan maghrib kami ingatkan kepada Anda semua di pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum itu juga, nanti kita akan sama-sama terlebih dahulu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita, Siti Hadijah, Surat Ali Imran ayat 31 sampai 35 yang berbunyi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari Qariah kita Siti Hadijah, dan mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau

0: menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abimu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

kalau udah dewasa kayak gini ya pendengar, pasti yang kita rindukan itu masa-masa kecil kita. Ya, kenapa kayak kita gak bisa mengulangi lagi masa-masa kecil kita, jadinya rindu masa kecil itu. Karena masa-masa kecil itu sangat menyenangkan ya. Kerjaannya cuman main, belajar, dan gak ada tuntutan apapun, gak ada beban apapun. Yang ada cuman bagaimana setiap harinya bisa belajar dengan baik, dan juga bermain bersama teman-teman kita, dan melakukan hal-hal yang sangat kita senangi. Permainan-permainan masa kecil itu luar biasa ya. Apalagi waktu masa kecil itu tidak ada yang namanya handphone, di mana kita bisa bermain, bercanda ria, nggak ada yang sibuk masing-masing dengan gadgetnya. Dan beda sekali sama zaman sekarang pendengar. Kalau zaman dulu itu benar-benar pure, kalau lagi main ya main, ya ngobrol, ya ngebolang kayak gitu. Nggak ada yang masing-masing fokus ke HP masing-masing, nggak ada yang kayak gitu. Jadinya momen-momen kayak gitu tuh membuat kita rindu dengan masa-masa kecil kita. Salah satunya ya Wani ya pendengar, sangat merindukan masa-masa kecil yang gak bisa diulang, cuman bisa dikenang. Dan itu juga gak ada ininya ya pendengar, gak ada foto-fotonya, gak ada dokumentasinya, jadi sulit buat ngelihat kembali, hanya bisa diingat dengan memori otak kita aja. Dan untuk itu buat anda dimanapun anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Assalamualaikum dari Sobian pendengar. Menutup perjumpaan kita di program Makan Siang, maksud kami di program Tembang Islami, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Qala thumma man? Qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, nasi goreng adalah hidangan olahan nasi yang ditumis dengan minyak, margarin, atau mentega serta bumbu khas yang dikenal sebagai salah satu makanan paling populer di Indonesia. Nasi goreng sendiri berakar dari kebiasaan masyarakat Tiongkok kuno yang tidak suka membuang nasi sisa kemarin, lalu menggorengnya kembali agar hangat dan enak dimakan. Masuk ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, resep aslinya dimodifikasi dengan bumbu lokal seperti cabai, terasi, bawang merah, dan kecap yang manis. Satu porsi nasi goreng yang standar bisa mencapai 500 hingga 630 kalori, bahkan lebih jika ditambah dengan minyak, kecap, dan juga aneka topping. Hidangan ini umumnya tinggi karbohidrat serta lemak, tapi rendah protein dan serat, kecuali jika ditambah dengan lauk seperti telur ataupun ayam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Maria Genova dengan Haruskah Ku Mati ini mengantarkan kita ke pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda masih mendengarkan Perusahaan Radio Mataram. Kali ini bersama saya Bini Pertama, setelah tadi ada rekan saya Andi Sohandi ya. Malam hari ini pendengar, di Senin 21 September 2026, tentunya harapan kami agar kita semua dan Anda di rumah dalam keadaan sehat dan tentunya dalam melindungan Allah selalu ya. Ya pendengar, menemani aktivitas Anda di malam hari ini, sama-sama kita nantikan nanti ya azan Isya yang akan jatuh di pukul 19.25. Sebagai informasi, kami ketengahkan dari Kota Mataram. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri mengajak para pelajar berani bersuara jika melihat atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga meminta generasi muda untuk terus ikut memutus mata rantai pernikahan dini. Pesan ini disampaikan saat ia menghadiri sosialisasi pendewasaan usia perkawinan menuju NTB Emas bersama Badan Kerjasama Organisasi Wanita di SMAN 2 Mataram Senin 21 September 2026. Ina mengatakan bahwa pencegahan kekerasan dan pernikahan dini bukan hanya tugas pemerintah, dan pelajar juga memiliki peran penting menciptakan lingkungan yang aman. Menurutnya banyak kasus kekerasan tidak terungkap karena korban ataupun orang di sekelilingnya enggan bercerita. Karena itu siswa diminta untuk tidak takut melapor, termasuk kepada guru bimbingan konseling. Pendengar, selain kekerasan, Indah juga menyoroti pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Menurutnya kesiapan menikah tidak cukup hanya dilihat dari umur, tapi juga kondisi fisik dan juga psikologis. Ia mencontohkan kesiapan kesehatan calon ibu yang perlu diperhatikan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Indah juga minta pelajar untuk tidak terburu-buru menikah dan tetap mengejar pendidikan serta cita-cita mereka. Ia menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengambil peran dalam pembangunan.

0: Yang mendengar pukul 19:25 saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Jangan sampai akhir hidup.

0: masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari, setara dengan 60.000 liter kubik per hari.
1: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
4: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang bergancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Barun mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Barun berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
5: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
4: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
3: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
4: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila,

0: Di figur itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Kristen yang berbahagia. Shalom dan salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kasih dan karunia-Nya, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, memberikan kita kesehatan dan kekuatan hingga saat ini. Berbahagia sekali kembali saya Sulistiarini Handayani menemani saudara-saudara yang terkasih pendengar setia RRI Mataram, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, dalam acara siaran mimbar agama Kristen melalui RRI Mataram pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah cara hidup anak Tuhan, dengan dasar firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari kitab Mazmur 9 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian berikut ini.

Saudara-saudara yang berbahagia, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu yang Engkau berikan bagi kami semua, yaitu nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan sampai saat ini. Sebelum lebih dalam lagi kami umat-Mu akan membahas kebenaran firman-Mu, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu, ya Allah. Baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya Engkau mengurapi hamba di dalam kuasa-Mu, dan seluruh umat-Mu, khususnya umat Kristiani yang berbahagia saat ini. Kiranya Allah memberikan kemampuan untuk kami semua mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, dan melalui urapan kuasa-Mu, kiranya firman yang menjadi renungan saat ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami yang teguh di dalam Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan memohon kuasa-Mu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kitab Mazmur ditulis oleh Daud sendiri dari pengalaman nyata pergumulan hidupnya, di mana Daud kerap kali menghadapi ancaman, peperangan, atau penindasan dari bangsa-bangsa musuh yang tidak mengenal Allah. Namun dalam hal ini, kita melihat bagaimana Daud menjadi teladan yang patut kita teladani dan melakukan teladan tersebut dalam hidup kita. Yaitu cara hidup Daud yang tetap melekat kepada ketergantungan kepada Allah. Artinya Daud adalah orang yang saleh dan tidak pernah meninggalkan Allah dalam situasi sulit sekalipun. Kembali kita melihat dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita, mungkin kebanyakan dari kita mengeluh saat menghadapi berbagai tantangan hidup yang kita hadapi. Namun dalam kitab Mazmur 9 ini menekankan bahwa bagaimana seharusnya cara hidup anak Tuhan sesuai teladan Daud sebagai orang saleh yang hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca kitab Mazmur 9 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sesuai bacaan dan topik yang akan kita bahas adalah bagaimana cara hidup anak Tuhan seperti yang dicontohkan Daud dalam kitab ini. Yang kita lakukan adalah yang pertama, hidup bersyukur. Bersyukur adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan secara mendalam, mengakui dengan hati bahwa semua yang kita punya dan yang kita alami itu datang dari Tuhan. Di sini Daud mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersyukur yang benar dan bersyukur dengan segenap hati. Bukan saja ketika kita memperoleh berkat Tuhan yang besar, bukan saja ketika kita dalam keadaan baik, dan bukan saja hanya bersyukur yang hanya diucapkan melalui mulut kita. Namun bersyukur yang diajarkan Daud adalah bersyukur dalam segala situasi, baik dalam keadaan sulit ataupun senang. Masa-masa sulit yang dialami Daud adalah ketika ia diperhadapkan dengan berbagai ancaman dari musuh-musuhnya, bahkan ancaman kematian. Namun Daud berhak mendapatkan perlindungan dari Tuhan, karena dalam situasi sulit Daud tetap mengutamakan Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan meletakkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh cara bersyukur yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari adalah, yang pertama, ketika kita bangun tidur di pagi hari, karena Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Yang kedua, saat kita menikmati berkat jasmani kita atau menikmati makanan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati untuk kekuatan tubuh kita, dan kita berenergi untuk melakukan aktivitas kita. Yang ketiga, saat ada masalah, karena di balik setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti punya rencana yang baik, dan kita hidup dalam pertolongan Tuhan. Lalu pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus bersyukur?
karena bersyukur merupakan perintah Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, bersyukur membuat hati kita tenang. Yang ketiga, bersyukur membuka pintu berkat yang baru. Yang keempat, bersyukur bukti kita menjadi anak Tuhan. Lalu cara hidup anak Tuhan yang kedua adalah menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Arti kata menceritakan yaitu menghitung, memberitakan, atau membuat orang lain tahu bahwa cara kerja Allah yang menolong hidup kita melalui karyanya, melalui mukjizatnya yang melampaui akal manusia. Seperti yang dialami Daud, dan ia mengatakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kerinduan hati Daud yaitu, ia rindu menceritakan dan memberitakan berbagai karya Tuhan dan mukjizatnya yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur ayat yang ketiga dan yang keempat, tertulis bahwa Tuhan menolong Daud, menghancurkan musuh-musuhnya. Ayat yang kelima dan yang keenam, Tuhan menegakkan keadilan dan tahtanya. Ayat sembilan dan yang kesepuluh, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi yang tertindas. Ayat 13 dan 14, Tuhan mendengar tangis orang sengsara. Bentuk menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita terus mengingat kebaikan Tuhan dan dapat menceritakannya kepada orang lain, supaya orang lain yang menerima kesaksian kita juga menjadi kuat dan tidak lemah dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan hidup. Mengapa kita harus bercerita atau menceritakan perbuatan Tuhan? Yang pertama, supaya kita tidak melupakan kebaikannya. Ada tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 12 yang mengatakan, jangan melupakan Tuhan. Yang kedua, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Yang ketiga, supaya iman kita tetap bertumbuh dan yang menerima kesaksian kita juga memperoleh motivasi yang positif dan tetap teguh di dalam Tuhan. Kemudian cara hidup anak Tuhan yang ketiga, kita akan melihat dari kitab Mazmur ayatnya yang ketiga yang mengatakan, aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau. Aku mau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Cara hidup anak Tuhan yang ketiga adalah bersuka cita dan bersorak-sorai karena Tuhan. Dalam hal ini, Daud mengekspresikannya melalui nyanyian sukacita, melompat dan menari untuk Tuhan, berbahagia yang sangat dalam dari hatinya. Berbahagia dari dalam hatinya maksudnya adalah kondisi hati yang tenang, walau dalam masalah. Hati Daud puas di dalam Tuhan. Bersukacita bukan pilihan, tetapi perintah Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada kata pengulangan bersukacita, artinya bersukacita itu penting. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, artinya dalam segala hal. Bersukacita dalam segala situasi. Mengapa sukacita itu perintah? Karena sukacita itu kekuatan. Di dalam Nehemia 8 ayat 10 dikatakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita bukan dari suatu hasil, tetapi sukacita adalah bentuk ketaatan. Lalu cara hidup anak Tuhan yang keempat adalah bermazmur dan memuji nama Tuhan. Bermazmur ialah memuji Tuhan dengan nyanyian dan alat musik. Bermazmur mengubah kesaksian menjadi nyanyian. Daud menyanyi supaya dia sendiri dan orang lain harus ingat bahwa Tuhan itu maha tinggi. Mazmur 9 ditulis waktu Daud dikejar musuh. Tapi dia tidak mengeluh, dia mengubah masalahnya jadi lagu pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Daud tidak ingin kebaikan Tuhan tidak hanya jadi cerita, namun menjadi lagu pujian penyembahan keagungan Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-19 mengatakan, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mengapa kita harus bermazmur? Karena Tuhan layak dipuji. Karena bermazmur menguatkan iman kita. Karena bermazmur dapat mengusir roh jahat
yang selalu menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Dan karena Yesus sendiri bermazmur di dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Kitab Mazmur 9 ini mengajarkan bahwa cara hidup anak Tuhan yang benar didasarkan pada ucapan syukur yang tulus dan pujian yang konsisten kepada Tuhan. Menjadi saksi Injil yang sejati dan menghidupi Injil itu sendiri. Kebahagiaan sejati anak-anak Tuhan bukan terletak pada harta dan hal-hal duniawi, melainkan karena hubungan yang intim dan bergantung kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah gaya hidup, bukan sekedar aktivitas di tempat ibadah. Anak Tuhan harus senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui perkataan dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, untuk meneguhkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita menutup acara kita melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sepanjang penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan keempat hal yang diajarkan oleh pemazmur, cara hidup yang teguh di dalam-Mu ya Bapa. Dengan bersyukur, bersaksi, bersuka cita, dan bermazmur bagi nama-Mu. Kiranya Allah meneguhkan firman ini dalam hati kami, hingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami dengan benar, dan terus-menerus memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang Maha Kudus, kami bersyukur ya Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar RRI Mataram yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya umat Kristiani, demikianlah acara siaran mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Saya Sulistiarini Handayani mengucapkan salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu kembali.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara memperkuat koordinasi dengan para pelaku usaha pariwisata untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, terutama di kawasan destinasi unggulan Tiga Gili. Langkah ini mencakup peningkatan fasilitas pelayanan dan juga penguatan akses keluar masuk penumpang di Pelabuhan Gili Trawangan. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dwi Tresni Budi Astuti, mengatakan keterlibatan seluruh pelaku pariwisata menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan. Pihaknya yang dilibatkan mencakup pengelola hotel, kemudian juga restoran, agen perjalanan, asosiasi pariwisata, hingga pengusaha kapal cepat. Denda menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan atau KUPP kelas 2 Pemenang berkaitan dengan rencana penambahan pintu akses masuk dan keluar di Pelabuhan Gili Trawangan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah

0: Tuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska istri hamba, ya Allah, biar tak marah-marah.

0: Bimbel, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat, Han.
1: Shh, diam ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
2: Assalamualaikum, sayang.
1: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, panggung ini kerjanya ditungguin.
3: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
4: Waalaikumsalam, Giska. Giska kenapa?
3: Ma, maaf banget ya, Giska sampai nelpon Mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
4: Ya Allah, Farhannya kenapa?
3: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
4: Ya Allah, Giska. Maaf ya, Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
3: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
4: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
3: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih?

0: jempol kaki, itu khas banget. Jadi tanpa kita melakukan pemeriksaan, kalau itu ada, saya udah pasti bilang, oh ini asam urat ini.
1: Itu ciri-ciri yang sudah bisa di kategorikan. Nah, kalau sudah seperti ini, asam urat, dokter ya.
0: Ya, gitu.
1: Itu Bang Kenzo ya.

0: Kaldu itu juga banyak purinnya. Contoh kaldu ada di mana? Yang sering orang baik pakai makan dan tidak ngeh bahwa itu ternyata purinnya tinggi. Kuah bakso.
1: Kan di situ kandungan tadi Bu Dokter ya, kandungan purinnya tinggi ya di kaldunya.
0: Purinnya tinggi, betul. Jadi kalau kita, makanya selalu saya bilang, pada saat makan sayur, pelangikan piringmu. Artinya bahwa kita mencoba yang namanya sayur tadi harus macam-macam sayur. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ungu, gitu kan? Jadi banyak, bukan satu macam sayur saja. Karena terus terang kita perlu serat di dalam makanan kita.
1: Baik, kita dia. Berarti makan sayuran dengan kadar yang tidak berlebihan masih aman, Bu Dokter ya, untuk penderita asam urat ya?
0: Bukan tidak kadar berlebihan. Kita sebut bahwa sayuran yang kita perlukan itu satu apa ya? Kalau kita lihat kita tangan kita tangkupkan gini ya. Itu dua tangkup itu. Dua tangkup tangan kita. Atau kita bilang satu mangkok lah.
1: Ah, gitu.
0: Satu mangkok itu yang saya makan sayur segitu.

0: yang akan menghambat perubahan karbohidrat menjadi gula. Kan di situ ada satu enzim yang namanya enzim amilase. Dia akan menghambat enzim, kerja enzim itu. Sehingga tidak banyak atau tidak cepat dirubah dari karbo menjadi gula. Dan gula ini pun dihambat penyerapannya oleh kelompok sayur tadi, sehingga tidak terjadi yang disebut dengan lonjakan gula di dalam darah kita. Gitu. Ini penting untuk orang yang diabetes.
1: Malah bahaya jadinya Bu Dokter ya, kalau tidak mengkonsumsi sayur sama sekali ya.
0: Betul, banyak orang yang takut. Coba ditanya, makan nasi bungkus ada sayurnya?
1: Itu ada. Coba. Adanya oseng-oseng itu kan
0: nggak banyak kan?
1: Iya, itu pun sudah digoreng Bu Dokter.
0: Ditumis.
1: Ya.
0: Makanya saya kalau makan namanya sayur, rebus, kangkung rebus, brokoli rebus, toge rebus. Nah, kadang mentah. Yang mentah, yang bisa dimakan mentah apa coba? Toge bisa. Kol bisa.
1: Kol, ya.
0: Kacang panjang bisa. Timun bisa. Kol bisa. Ayo, banyak kan? Tadi saya makan yang mentah-mentah aja. Enak kok.
1: Jadi ini memang untuk pendengar yang terutama yang takut sekali makan sayur karena tadi ya takut nanti asam uratnya kambuh. Justru kalau nggak makan sayur bisa lebih ini memberikan efek negatif ya untuk pencernaan Bu Dokter ya.
0: Betul banget.
1: Baik. Nah satu lagi nih Bu Dokter, mungkin sekarang sudah agak berkurang tapi masih ada di beberapa tempat, ini saya mengalami sendiri di. Ada sebagian orang ini yang kalau misalnya tadi di entah itu penyakitnya asam urat atau asma atau lain sebagainya, kalau ke dokter dia harus minta disuntik Bu Dokter.
0: Betul. Tadi aja juga saya ada pasien berkali-kali nanya, dok nggak perlu disuntik dok, padahal dia termasuk kalau saya bukan orang lama, maksudnya orang lama tuh orang yang berumur gitu ya. Dia masih umurnya masih 30-an sekian. Nah kemudian saya juga tanya akhirnya, ibu dari mana asal? Oh, Lombok Timur. Ah, saya langsung ketawa. Ini dulu tempat saya kerja gitu kan ya, dan di sana kalau sudah suntik kiri langsung menyodorkan pantat yang sebelah kanan, ampuh ibu. Nah,
1: sugestinya kalau disuntik sembuh gitu dokter.
0: itu dia. Saya langsung ketawa, cengikik ketawa. Aduh, tempat kerja saya dulu itu. Karena orang sana dulu itu kalau namanya berobat bukan berobat.
1: Besuntik dibilang Bu Dokter ya.
0: Besuntik.
1: Iya, betul sekali Bu Dokter.
0: Nah, itu susah untuk dihindari. Betul, karena kebiasaan tuh dulu banyak nih mantri, belum ada dokter mungkin di daerah pelosok, sehingga yang berkesempatan dan punya kerjaan itu adalah para perawat ini, mantri ya, malah kadang-kadang bukan perawat itu, mantri cacar dulu kan, ada mantri cacar itu keliling dia, ayo mau suntik mau panas, suntik panas. Orang pegel-pegel, suntik pegel-pegel. Padahal obat yang disuntikin juga sama.
1: Tapi Bu Dokter, kalau misalnya dari medis sendiri, dengan injeksi, kemudian dengan minum oral, tablet dan lain sebagainya, ini apakah memang lebih cepat efeknya ketika diinjeksi atau memang seperti tadi Bu Dokter ini karena memang sudah menjadi asumsi turun menurun yang kemudian dipercaya, atau memang kalau dari medis ya lebih cepat lewat injeksi tadi Bu Dokter?
0: Injeksi itu hanya memasukkan satu macam obat ya, kadang-kadang kita bisa lah tambahin vitamin dikit gitu kan. Nah itu juga akhirnya ya yang penting dari suntik nih, tapi untuk

0: menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan demam, itu bisa pakai suntikan. Tapi disebut lebih cepat, ya enggak juga sih. Enggak juga. Ya kalau saya sama aja, justru resikonya lebih tinggi. Resiko masuk ke dalam pembuluh darah pada saat kita menyuntik, kan kita enggak lihat pembuluh darah itu kan di dalam.
1: Iya berarti.
0: Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Dan itu sering bukan sering lagi ya, malah saya pernah dapat pasien dulu waktu di puskesmas ya. Kan mereka harus nyuntik, enggak mau enggak kalau enggak disuntik ya udah suntik. Besoknya dia datang lagi itu orang. Bu dokter, saya minta suntik lagi. Suntik apa? Wah, pokoknya suntiknya enak. Soalnya begitu saya disuntik, enggak lama saya kemudian saya jadi bisa tidur, dia bilang gitu. Hah? Bisa tidur gimana sih? Ya, bisa tidur. Jadi di depan itu diselokan sampai dia jatuh ke selokan karena pingsan gitu loh. Jadi sebenarnya kan pingsan dia saat itu. Cuma dia bilang enak. Nah kan, susah saya, waduh. Ini suntik apa lagi nih, gitu kan. Dia alergi sebentar pada suntikan itu. Alergi sehingga dia pingsan, terjatuh, diselokan bahkan. Dan itu bilang, dia bilang enak banget pakai itu. Gitu bangun tuh seger katanya. Karena aduh ampun dah.
1: Ya, ini, itu. Tentunya perlu edukasi nih Bu Dokter ya, bahwa tidak semua penyakit itu harus disuntik Bu Dokter ya.
0: Betul banget. Sekarang ini kalau kita lihat ya, puskesmas di Kota Mataram itu sudah sangat jarang memberikan suntikan. Waktu saya masuk ke Kota Mataram itu tahun 94. Masih ada itu. Jadi permintaan obat suntik itu di puskesmas tinggi banget. Terus kita kumpulkan semua dokter puskesmas, perawatnya. Saya bilang, ini sekarang kita mencoba untuk menghilangkan budaya suntik. Suntik kalau perlu, misalnya ada anak kejang, mungkin perlu diperbaiki, menghilangkan kejangnya dengan suntikan kan. Itu bisa. Tapi kalau untuk ya sekedar suntik vitamin, apa, enggak usah sudah. Dan itu bisa. Di sini sekarang jarang banget di Kota Mataram puskesmas yang memberikan suntikan.
1: Ya, bahkan saya pribadi juga, Bu Dokter, selama di Mataram, entah itu ke puskesmas, ke rumah sakit, bahkan ke dokter praktek, belum pernah disuntik.
0: Betul. Saya di tempat praktek pun jarang banget nyuntik. Kecuali ada beberapa orang, biasanya orang tua. Bu Dokter, pokoknya saya minta suntik. Kalau gak disuntik tuh enak, bisa tidur.
1: Jadi sugestinya sudah sedemikian tinggi Bu Dokter ya.
0: Betul. Dan itu biasanya orang-orang tua.
1: Iya. Baik Bu Dokter, kita kembali ke gangguan pernapasan. Tadi ada asma, kemudian juga yang batuk sesak yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Nah, kemarin kita sudah bahas juga ini salah satu gangguan pernapasan Bu Dokter. Sinusitis Bu Dokter ya?
0: Ya.
1: Nah, kalau ini baik, sebelum kita bahas itu, kita kembali sama penelpon. Selamat malam dokter kita.
2: Halo.
1: Agak jauh sedikit sama monitornya Pak.
2: Iya.
1: Dengan siapa nih kak?
2: Ini pasien lama sama Bu Dokter aja.
1: Halo. Masih mantul suaranya nih kak?
2: Di mana pas?
1: Nah sudah nih kak, silakan.
2: Assalamualaikum Bu Dokter.
0: Waalaikumsalam.
2: Kami Diki, Pak Adi. Sehat Bunda.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, seorang dokter ya harus sehat, jangan sakit.
0: Tapi dokter juga bisa sakit.
2: Kita si pasien baru sakit. Hari apa saya lewat di depan praktiknya di kartu, tapi belum buka waktu itu.
0: Jam berapa?
2: Sekitar jam berapa? Kayaknya mungkin istirahat atau apa, saya sambil ke SMP 2 waktu itu. P2. Itu biasa baca di pelannya ini tapi belum buka.
0: Kalau siang buka Pak.
2: Bu dokter tadi kan bilang Bu Dokter, ya antara minum obat dengan disuntik. Ya saya jujur aja, sampai saat detik ini enggak pernah jarum suntik, enggak berani Bu Dokter. Terus terang enggak berani. Tapi ada memang ada positif negatif. Kalau dari negatif gimana, positif apa? Kalau memang kita tidak disuntik, terus kalau disuntik gimana? Atau seperti ini contohnya minum obat, walaupun kayak biji apa itu besar-besar, tetap saya minum, tapi kalau suntik ini agak takut beri ya. Nah, itu kira-kira menurut dokter, tadi saya bilang, suntik memang sekarang agak jarang suntik-suntik, dan sering ke puskesmas Batu Daud. Nah, di sana juga ada pasien-pasien tidak pernah ada disuntik, tapi kebetulan bunda aja seorang dokter profesinya ini, kira-kira gimana kalau anaknya suntik dengan tidak, atau saya minum obat terus seperti gejala yang saya alami ini kayak diabetes itu, ya memang suntik jarang, tapi minum obat dari sisi negatif positif gimana, mungkin mohon petunjuk gimana, mungkin itu aja bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tadi kan sebagian sudah ya, bahwa suntik itu resikonya juga besar ya, resiko alergi terhadap suntikan bisa ya. Kemudian, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu disuntik ya. Contoh tadi, anak yang dengan kejang perlu suntikan, karena dengan suntikan yang tepat itu bisa segera mengatasi kejangnya. Atau ada beberapa obat yang hanya bisa dimasukkan lewat suntikan. Contohnya obat diabetes ya, insulin. Itu hanya bisa lewat suntikan. Ya, jadi tidak bisa ada obat yang insulin bentuk tablet, itu enggak ada. Harus lewat suntikan. Imunisasi. Nah, imunisasi juga ada beberapa imunisasi yang bisa lewat mulut ya, contohnya polio, tapi yang lain harus lewat suntikan. Itu jadi tergantung dari obatnya apa sebetulnya, atau apa yang harus disuntikan,
1: termasuk untuk pasien sebelum operasi juga dokter ya, bu dokter ya, biasanya
0: iya.
1: Disuntik dulu ya untuk
0: iya betul, diberikan obat untuk anestesinya gitu kan. Ada yang anestesi lewat tulang punggung, di punggung disuntikan, ada yang secara keseluruhan di bius, itu harus lewat suntikan.
1: Baik, Bu Dokter. Itu Mami Inggi, mudah-mudahan mencerahkan jawabannya Bu Dokter tadi. Kembali ke yang awal, sepertinya ini kalau memang harus atau tidak ada alternatif lain ya, kemudian baru disuntik. Tapi kalau misalnya sekarang dengan alternatif pengobatan yang sudah banyak sekali pilihan, sepertinya besuntik atau injeksi ini bisa menjadi pilihan terakhir, Bu Dokter.
0: Betul, karena kita sebetulnya kalau kita mau menyuntikkan suatu obat itu perlu dilakukan tes dulu, dia alergi atau enggak. Kalau tiba-tiba suntik aja, waduh repot itu. Kalau alergi, nah kan susah ya, lebih sulit untuk mengatasinya.
1: Baik, Bu Dokter, sebelum kita ke closing statement, pertanyaan penutup dulu untuk gangguan pernapasan. Ini kan secara umum kalau misalnya gangguan pernapasan paling banyak itu menggunakan inhaler, Bu Dokter. Tapi kalau inhaler dalam jangka panjang ada nggak efek sampingnya?
0: Inhaler kan ada juga, itu kan untuk biasanya untuk asma ya?
1: Iya, Bu Dokter.
0: Inhaler itu ya. Jadi kalau memang sesuai dengan dosisnya, tidak dipakai secara berlebihan, nggak ada efek samping. Memang sudah diketahui bahwa orang itu cocok dengan obat yang tertentu tadi.
1: Yang penting digunakan sesuai dengan resep, Bu Dokter ya?
0: Iya, sesuai dengan kebutuhan.
1: Baik. Ada penelpon terakhir seperti Bu Dokter. Halo, selamat malam dokter kita. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Kak?
2: Bang Siap.
1: Silakan dokter. Ke Bu Dokter langsung.
2: Siap bahkan saya harus makan pisang. Bagaimana pisang? Makan pisang saya terus bahasa apa?
1: Setiap bagaimana nih, Kak? Setiap makan harus
2: makan.
1: Harus makan pisang.
2: Harus makan pisang kalau tidak keras saya gondong.
1: Ah, nggih.
2: Barang.
1: Itu aja nih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Enggak jelas saya gimana, Mas.
1: Jadi Bu Dokter, beliau punya kebiasaan selesai makan itu makan pisang biar BAB-nya lancar katanya beliau. Mungkin minta pendapat ke Bu Dokter ini apakah kebiasaan itu bagus atau mungkin selain makan pisang nanti bisa dengan alternatif apa lagi biar BAB-nya lancar gitu Bu Dokter.
0: Sebetulnya sama saja itu salah satu alternatif untuk serat. Ya, alternatif serat itu pisang, bisa pepaya gitu ya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang misalnya diabetes itu harus dia perhitungkan bahwa di dalam pisang, di dalam pepaya itu juga ada karbonya. Ya, jadi alternatifnya apa? Serat plain sayur. Kalau saya lebih cenderung, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung menggunakan sayur sebagai sumber dari serat. Tapi udah kebiasaan kalau nggak makan pisang, waduh saya BAB saya itu satu jadinya ada satu asumsi, bukan asumsi
1: ya. Sugesti dokter ya?
0: Sugesti yang masuk ke dalam pikirannya bahwa kalau nggak makan pisang, nanti saya nggak bisa buang air besar. Itu kan padahal coba dulu dengan sayuran, barangkali dengan sayuran yang cukup juga akhirnya bisa gitu ya.
1: Itu Bapak Gie, mudah-mudahan bisa dicoba nanti. Kalau misalnya sudah ketergantungan dalam pisang, pelan-pelan mungkin dikombinasikan dengan memperbanyak makan sayuran. Baik, Bu Dokter, mendekati kita ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita berpisah, closing statement untuk pendengar di rumah, Bu Dokter.
0: Baik, jadi barangkali kita perlu ya membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah kita lakukan, tapi juga merupakan kebiasaan yang baik. Contohnya menggunakan masker, ya, kemudian cuci tangan. Kemudian kita tetap siap ya. Siap itu siap kalau-kalau turun hujan. Nah, itu juga harus kita persiapkan dari sekarang, saya kira. Dibiasakan.
1: Baik, Bu Dokter. Terima kasih banyak, Bu Dokter, untuk waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan sehat terus, bisa membersamai kita di dokter,
0: amin.
1: Dokter kita untuk selanjutnya.
0: Amin.
1: Sampai jumpa Bu Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia dokter kita malam hari ini bersama Ibu Dokter Reni Bunyamin yang tadi sudah membahas banyak hal ya seputar kesehatan. Setelah ini pendengar di pukul 22 waktu Indonesia Tengah seperti biasa kita akan bersama-sama berjumpa di Ruang Rindu.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini di hari Senin ya, 21 September 2026. Seperti biasa tentunya, kembali kita akan berbagi rindu di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 11 malam. Malam hari ini bersama saya Bini Pratama ya. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudian kesempatan untuk terus berbuat baik ya, mengumpulkan kebaikan untuk kehidupan selanjutnya. Amin. Seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, berbagi rindu bersama, kami persilakan di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mai, bagaimana?
1: Halo, gimana kabar Bang Beni? Jaga.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat.
1: Banyak-banyak.
0: Mudah-mudahan, amin.
1: Amin.
0: Mbak Mai, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Masih segar ini?
0: Iya. belum ngantuk kayaknya itu.
1: Belum. Habis mati lampu dari tadi siang sampai 7:30 baru hidup ini.
0: Lamanya.
1: Untung hidup sekarang bisa masuk di acaranya Bang Beni.
0: Betul.
1: Lagunya lagu apa sekarang?
0: Indonesia tahun 2000-an ada... Aku baik-baik saja, Ratu. Terus Reza Herlambang, Jangan Sudahi. Reza Artamevia, Cintakan Membawamu.
1: Baik-baik saja.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam dulu ya.
0: Sila.
1: Buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Ini ada teman di HP yang satuan, ada Mia. Ada banyak ini lagi Cinanti tapi turun mau masuk di acaranya Bang Beni katanya tadi.
0: Ada deh udah miskal-miskal ini.
1: Oh iya? Ini baru aja kompren-komprenan ini. Ya, mudah-mudahan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
1: Kalau duluan sih nanti ya, sudah tak kasih tahu ini nomor saya udah diantap sama Bang Beni. Tak ngomong, tapi dia gak denger. Waktu dia sama suaminya, Miriam, ada Pak Marisa, Pak Haji Herman, Pak Jamiluddin, ada Yogi, ada Raja, ada Sahril, ada Bang Tinggu, ada Blitawan, Bu Widi, Bu Ija, Mbak Ayu di Maluku, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Kinanti, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Purbaya, Bang Arjun alias Bajang Lek, sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Ya ada di bagian di Lombok Timur, Bunda Kartini juga, semuanya di Lombok Timur tempat terkecuali. Nah, mudah-mudahan tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Buat Mbak Warni Pancace, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, pokoknya semuanya aja, fans-fansnya RRI semuanya tempat terkecuali, sehat aja. Hari Selana yang di Sumba, wah kelupaan. Nanti luar daerah semuanya ya.
0: Nggih.
1: Tempat terkecuali buat keluarganya Bang Beni, mudah-mudahan tetap sehat aja.
0: Amin ya Allah.
1: Kru-krunya RRI semuanya tempat terkecuali, mudah-mudahan semuanya banyak uang ya.
0: Amin.
1: Yang perempuan tambah cantik, yang laki-laki tambah ganteng aja.
0: Amin.
1: Ya, pun dompetnya ya semuanya, pun sama gajinya. Tunggu lagunya Bang Beni ya.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ada Mbak Maya sebagai pembuka jumpa kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam juga untuk warga Mantang dan Lombok Tengah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, lagi rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Cahaya, bagaimana kabar?
2: Baik saja.
0: Alhamdulillah. Halo.
2: Ini juga ya.
0: Kita sehat juga di sini alhamdulillah.
2: Amin ya Rabbal
0: Kemarin jalan sehat kemana Bunda Cahaya hari Minggu?
2: Ke Ibu Kak.
0: Wah, ke jauhnya. Itu start dari mana?
2: Startnya di Ibu Kak.
0: Oh.
2: Naik gunung yang di sebelah baratnya itu. Turun ke pemandiannya itu, terus ke barat kelilingnya sampai ke startnya lagi sekitarnya 6 kilo lah.
0: Ke Ibu Kak pakai motor dulu baru di sana jalan sehatnya. Oh,
2: iya, pakai odong-odong dari sini.
0: Dih, mantep-mantep. Salamnya buat siapa Bunda?
2: Ya, salam buat jalan sehat. Mbak Warni, jangan miss call di lewat ini ya. Nanti tak Mbak Warni, Mbak Maya, Mbak siapa namanya?
0: Siapa
2: Mbak Lale, Bunda Isa, Janda di Baumer, Lesti Hajar, terus Pak Sekeri, Mbak Marni, Mbak Warni, terus Mbak Kartini, Mbak Kenza, Pak Muin, Pak Mohedin, Pak Alpen, Mbak Kinanti, terus Bang Anwar, Bang Kenzo, terus itu siapa namanya?
0: Siapa lagi nih Kak?
2: Mbak Widya sama Bajang Listrik, Bang Pajar, Bang Raja, buat semua-semuanya sudah ya Mas Ben.
0: Siap.
2: Ini sama tugas. Saya selalu aturan sama keluarga. Makasih waktunya Mas Ben.
0: Terima kasih kembali Bunda Cahaya.
2: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Cahaya di Peraya Lombok Tengah tadi, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Selamat malam juga warga Kota Peraya malam hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Halo, waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ini dengan Udin.
0: Udin di mana?
3: Di Sintung.
0: Di Sintung Lombok Tengah ya?
3: Iya. Ambil telaku nih Bang Bekas.
0: Nanti?
3: Mau minta lagu ini,
0: saya bacain lagunya ya, nanti pilih dari yang saya baca. Ada Reza Herlambang, Jangan Sudahi, Reza Artemavia, Cintakan Membawamu, Rio Febrian, Biarlah Sendiri.
3: Tidak bisa minta yang lain Mama Bang?
0: Tidak bisa, kalau sudah mau request lagu itu di 100% Indonesia jam 2 sampai jam 4 siang.
3: Ya, yang mana-mana.
0: Oke, siap. Bang Adin, mau kirim salam buat siapa?
3: Ya, salam-salam buat semuanya. Semoga semuanya sehat, Bang.
0: Amin.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Bang Udin tadi ya. Tumben kayaknya Bang Udin mampir ke Ruang Rindu. Mudah-mudahan besok mampir-mampir lagi Bang Udin dari Sintung Lombok Tengah tadi. Satu lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, terus. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Ben.
0: Halo, Ila, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Bang Ben. Gimana kabarnya, Bang Ben?
0: Alhamdulillah, sehat.
4: Sekarang ada apa yang belum diputar?
0: Belum putar lagu ya Bang Benny? Belum putar lagu, makanya ini masih menunggu teleponnya. Dari tadi belum ada keputar lagunya seke-seke ini.
4: Ya udah, lagu apa sekarang?
0: Ini udah dinaikin Aku Baik-Baik Saja Ratu. Terus di bawahnya Jangan Sudahi Aku, Reza Herlambang, Reza Artemisia, Cintakan Membawamu, sama Rio Febrian, Biarlah Sendiri.
4: Cintakan Membawamu aja deh.
0: Oke.
4: Okay. Jangan dulu ya Bang Benny ya.
0: Gila.
4: Salam buat Kak Irwan yang monitor, semoga sehat selalu panjang umur. Terima kasih ya Kak ya, paketnya kami dikirimnya 4

0: Baik, mendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. 25 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda kembali untuk bergabung di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Selamat malam, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Marissa, bagaimana?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Marissa, bagaimana kabarnya?
1: Kurang sehat.
0: Nah, semoga Allah berikan kesehatan segera Pak Marissa.
1: Amin. Semoga Allah memberikan satu lagi.
0: Amin pokoknya Pak Marissa.
1: Salam-salam dah.
0: Sila.
1: Ada Maya Manta, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Sidraja, Bunda Masmir, Mbak Yogi, Mbak Keso, Mbak Keza, Ada Piona, Rayu Malutku, Lale, Selagi, Sama Ibin, Sama Wisir, Sinan, Mbak Israel, Mbak Andi, Mbak Yahya, Anissa Godin, Ibu Anjata. Buat kami ini tetap sehat.
0: Amin.
1: Semoga mendapat kawal yang banyak.
0: Amin ya Allah.
1: Iya dah. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah kesembuh ya Pak Marissa, dan bisa ceria kembali beraktivitas seperti sedia kala. Di belakang Pak Marissa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale ini.
2: Mungkin.
0: Iya betul. Apa kabar Mbak Lale?
2: Alhamdulillah sehat selalu seperti biasa. Kalau udah dengar suara yang ada di telinga Tian yang wang ini dah.
0: Alhamdulillah.
2: Makin segar gitu.
0: Alhamdulillah. Biar nggak sakit kayak Pak Marissa.
2: Ya, jangan dong ah. Jangan sampai begitu ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan gitu.
0: Iya, tapi Pak Marissa sudah mau OTW sembuh.
2: Kalau yang mudah-mudahan cepat normal 100% Pak Marissa ya.
0: Amin.
2: Salam-salam dulu nih.
0: Sila.
2: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di tengah raja, moga-moga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Kakak Tiang yang ada yang lagi sungkan atau lagi sakit di rumah sakit, moga-moga cepat diberikan kesehatan, panjang umur, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru 4 malam ini di rumah sakit. Terus Pak, ada Pak Mawiin, Pak Andi Gunung Sari, Pak Ordes, Mas Raja, Pak Rajar, Bunda Cahaya, Bunda Sidahajar, Mbak Merian, Jocelyhin, Mbak Kenza, Pak Kenzo, siapa lagi ya? Ya buat semua-semuanya ada. Dari Asam Seja Tanpa Terkecuali, salam kompak persahabatan. Halo Mas Andi. Halo.
0: Halo.
2: Mas Andi kemana sih?
0: Bukan
2: Mas Amon.
0: Bukan Mas Andi.
2: Ah?
0: Bukan Mas Andi lah, Cing.
2: Mas Andi.
0: Iya.
2: Aduh, apuran di. Tak kirain Mas Andi tadi.
0: Makanya kita tidak menyaut.
2: Ih, apuran. Aduh, nangisin apuran. Mas Andi. Ih, sama-sama ganteng pokoknya. Karena udah kita lihat di SG-nya gitu, Mas Andi, Mas Ben juga pernah lihat kalau memang benar itu. Soalnya SG-nya Mas Ben ini kan nggak tahu sih yang gitu kan. Ngedengerin pelinggi Mas Ben yang ganteng-ganteng, moga-moga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Banyak umur, semakin dilancarin rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga akuran bersama yang tersayang. Mas Ben sampun ngajinya.
0: Sampun.
2: Alhamdulillah. Jaga kesehatan aja, nggih.
0: Nggih.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan. Sampun niki atur tiang Mas Ben, matur sampiyan atas waktunya. sirang rangkung sisi yang ngebahas sana sampure agung alih sampure lagi nali anta saya tunggu malu jadinya kita dikirain Mas Andi ternyata Mas Benny ternyata pantesan ya kak dikirain ngelamun tadi ternyata bukan namanya gitu. Oke dah Mas Benny mata capai sekali lagi nyalai tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru monitor kayaknya Mbak Lala ini makanya nggak tahu penyiarnya. Tadi Bang Andi siaran juga ya, tapi siaran sore beliau. Baik, di belakang Mbak Lala, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinza, bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah, baik. Yang Deni baik juga.
0: Alhamdulillah sehat. Lombok Timur kayaknya sama ya. Hari ini panas ya.
3: Benar Bang Deni, panas banget. Lagu yang belum dimasukkan apa dulu Bang Den? Tolong dibaca ini.
0: Rio Febrion, biarlah sendiri. Rosa, hati yang terpilih. Iwan Fals, sesuatu yang tertunda.
3: Itu masih yang terpilih ya.
0: Oke, siap. Sila.
3: Ada Mbak Lala tadi. Mm-hmm. Terus ada Marisa, mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Amin.
3: Mbak Ila, Bang Alvin, Bang Raja, Bang Korses, Surabaya juga. Terus ada siapa juga? Bang Fajar juga. Mm-hmm. Bunda Aisyah juga salam sayang punah kangen dari siang bunda ya. Terus ada Mbak Kinanti. Terus ada siapa juga?
0: Siapa lagi?
3: Bunda Cahaya. Ada Bunda Masnia. Bunda Kartini juga. Bunda Marni juga yang lagi sakit. Mudah-mudahan sempat sembuh juga ya. Buat siapa juga ya?
0: Buat siapa lagi?
3: Maupun juga. Siapa lagi Bang Ben? Pak Martin udah tadi ya, Pak Masa juga ya. Semuanya ada Bang Bani ya. Kompak banyak persahabatan aku dari tinggal.
0: Siap.
3: Bang Bani, selamat bertugas. Aku hati kalau pulang, jaga diri, jaga hati baik-baik. Aturan juga sama yang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada Bang Bani.
0: Dada Kinza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Kinza tadi di Lombok Timur. Selamat malam warga Lombok Timur, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Satu menit lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang kenangan, memori berbagi rindu melalui lagu. Bersama Mawin di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam Pak Mawin, apa kabar?
1: Baik-baik selalu Bang Benny. Kalau Bang Benny bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga seperti Pak Mawin.
1: Semoga kita sama-sama sehat selalu.
0: Iya, amin, semuanya sehat selalu.
1: Salam-salam Bang Benny.
0: Silakan Pak Mawin.
1: Salam sama Pak Haji Sahabuin, Bunda Aisyah, Bunda Cinti di Desan Geres. Ada juga Bunda Ratu Lale tadi, Pak Arisa, Orders, Pak Fajar yang ikan ikutan, Pak Irwan di Lombok Timur, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, ada Pak Tinggul, Bang Raja, ada Pak Jamaluddin, juga ada Mbak Widya, termasuk Bajang Listrik, dengan Bang Yogi. Ya semua ada gitu. Bang Benny ya?
0: Enggak, Bang Mawin.
1: Terima kasih, Bang Benny.
0: Terima kasih kembali, Pak Mawin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya selalu untuk Pak Mawin dan keluarga di Tanjung Lombok Utara. Selamat malam, warga Lombok Utara. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ada Bunda Masnya, ada Bunda Aisyah. Tapi sabar dulu ya, kita ke lagu dulu, nanti kita akan kembali di Ruang Rindu setelah beberapa lagu berikut. Rosa dengan hati yang terpilih.

0: Baik pendengar, kita ada di sesi terakhir ya Ruang Rindu untuk malam hari ini. Buat yang belum bisa masuk silahkan, masih ada kurang lebih 15 menit lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bunda Rindu Rindu Rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat, senang bahagia. Selamat hidup sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Bunda.
1: Keluarga di Lombok Timur sehat semua?
0: Insya Allah sehat, belum teleponan Bunda.
1: Oh iya, jangan terlalu lupa tuh sama Bunda di sana.
0: Yeah.
1: Apa lagunya yang belum itu?

0: Belum diputar tadi Biarlah Sendiri, Rio Febrian, Iwan Fals, Sesuatu Yang Tertunda.
1: Siapa yang belum sendiri itu?
0: Biarlah Sendiri, Rio Febrian.
1: Yang lain aja.
0: Ini aja nih benda nih, Vina Panduwinata, bawa daku.
1: Oh itu udah.
0: Nggih. Nah,
1: apa judul lagu yang barusan itu?
0: Sebentar bunda, yang liatin yang tadi itu. Hati Yang Terpilih.
1: Ini yang cowok.
0: Kalau yang cowok itu Jangan Sudahi.
1: Jangan Sudahi?
0: Nggih, Reza Herlambang yang nyanyi.
1: Sekarang jam berapa itu ada azan subuh. Nanda aku sekarang sudah kocar-kacir lagi. Ada yang azan, ada yang tarahim gitu.
0: Jam 4.51 bunda sudah azan subuh.
1: Oh, jam 4.51 pantesan baru buka RRI itu sudah azan.
0: Sudah ya, azan, betul bunda.
1: Oh iya, buat semuanya ini nandaku ada Kinza barusan adik aku sayang salam kangen salam persahabatan selalu nggih.
0: Nggih.
1: Ada Pamawin juga buat semuanya ya.
0: Nggih.
1: Dari Azam Tejo sahabat RRI mudah-mudahan anak-anak sehat walafiat pada senang bahagia dan nggih nandaku.
0: Amin.
1: Lagi deh selalu bersama keluarga di rumah nanti kalau pernah hati-hati ini.
0: Nggih siap.
1: Mudah-mudahan tetap lancar aktivitas, lancar rezeki sukses selalu.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit, mentor santriasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus. Selamat malam, selamat rindu. Halo, selamat malam, selamat rindu. Tutut lagi. Kita coba lagi ya.
2: Yang nantinya.
0: Halo, selamat malam, Bang Rindu.
3: Selamat malam, Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Kinanti.
3: Halo juga. Dulu dari awal mencet, baru sekarang bisa masuk.
0: Iya, kayak Bunda Bunda Mas Niah juga sudah berkali-kali miskal nih, tapi belum pas ya mencetnya.
3: Itu sama mama ya. Oh, kabar sehat nih?
0: Alhamdulillah, Mbak Kinanti gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat. Lagunya Biarlah Sendiri ya.
0: Biarlah Sendiri, oke Sanain.
3: Iya, karena Kinanti lagi sendiri. Oke, mau nyampein dulu.
0: Sila.
3: Terima kasih, Kak Irwa, kayak selalu. Mbak Ila, Berbaya, Sekalan Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mawin, Pak Muntur, ada Mbak Maya, terus ada Mbak Bangalian juga, ada Mama Urwa, ada Ika Betumuli, terus ada Mbak Lili, terus ada Raja Bang Fajar, Mbak Karel, Mbak Kenzo, Mbak Kinza, Yogi, terus ada Pak Marisa, Pak Nurza. Ada saya Melodin, Pak Jerman, Pak Jisabudi, Bunda Kartini, ada Bunda Isha, Bunda Masih, Bunda Cahaya, Bunda Cahajar, Bunda Hil, ada Pak Sukri, Bunda Marni, ada semua-semua Bang Benny. Bunda semua, kita semua dalam keadaan sehat, alafiat,
0: kakiran,
3: satu apapun. Biar semua kekulungnya dikasih selalu. Buat Bang Benny, selamat bertingkah, saya kawin sama keluarga, kasih umur mulai rezeki. Amin dalam minuar Allah, semangat. Tiga bulan, saya di penjara.
0: Semangat, Bang Benny. Ya, semangat.
3: Kepiknya lagi, ya. Makin ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinanti. Mbak Kinanti tadi ya di Lekok, Lombok Utara, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kayaknya sudah selesai serak-seraknya. Bang Ordes keputus tadi ya. Bunda Mas Nia. Setelah mencoba beberapa kali miskal ini belum bisa masuk juga Bunda Mas Nia. Selamat malam, Pak Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tenggo.

0: senang juga Bang Budi.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, nyebar banget. Salam-salam Bang Budiak.
1: Silahkan Bang Tinggul.
0: Salam buat Pak Jamiluddin, buat Alvin, Pak Jerman, Pak Mohidin, Pak Mohidin, Bunda Maya, lalu Bunda Aisyah, dengan Kijinja. Ya, dari sini aja Bang Budiak.
1: Siap.
0: Assalamualaikum Bang Budiak.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tinggul. Halo, selamat malam, Roh Rindu.
2: Roh Rindu, Ruang Dibagi Rindu, Memori Roh Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Ardas, tadi sudah keangkat putus ya?
2: Putus, tadi saya sedang apa itu? Sedang sedikit ibu ini.
1: Enggak, enggak. Oh, belum selesai nih, Kak?
2: Belum lagi, sedikit lagi. Mumpung Bang Bani tadi dari awal saya dengar tadi. Belum sempat dari ya. Mau cari yang akhir tadi. Iwan Fals belum ya?
1: Napi?
2: Iwan Fals belum ya?
1: Iwan Fals belum, nggih.
2: Nah itu aja ya.
1: Siap.
2: Salam Mbak Beni.
1: Nggih.
2: Salam sama Mbak Dinza tadi ya. Semoga sehat selalu. Kemudian Bang Kinjo, Binanti, Maya, Bang Bajar, Bang Raja, Bunda Ita, Bunda Cita Ajar. Kemudian Bajang Lai, Bang Alvin, Bang Irwan bersama Ila. Kemudian Bunda Lali, Bunda Wani, Bunda Kartini, Mawin. Dan semua pemain ya.
1: Siap.
2: Nah, semoga pemain sehat selalu. Dan semoga diberi yang banyak oleh Allah Tuhan Dala.
1: Amin ya Allah.
2: Sampai jumpa lagi ya.
1: Siap banget deh.
2: Insya Allah besok lagi.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardes tadi masih sibuk katanya. Mudah-mudahan aktivitasnya segera rampung biar bisa beristirahat. Baik pendengar, sampai di sini dulu Ruang Rindu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan di Ruang Rindu selanjutnya kita masih bisa menyambung rindu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung tadi. Ada Mbak Maya, kemudian Bunda Cahaya, kemudian ada Bang Udin, Ila, ada Pak Marisa, ada Mbak Lale, ada Kinza, ada Bunda Aisyah, ada Mbak Kiranti, ada Bang Tinggu, dan juga terakhir tadi ada Bang Ortes. Mohon maaf untuk yang belum bisa diangkat teleponnya, tadi ada Bang Rian, kemudian juga ada Bunda Masnia. Dan untuk semuanya yang belum bisa diangkat teleponnya tadi. Tentunya untuk Anda yang udah siap-siap beristirahat, selamat beristirahat. Semoga besok bangun segar dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Buat yang masih belum bisa istirahat, masih kami temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Vina Panduwinata dulu dengan Bawa Daku.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila,

0: video di akun Instagram Voalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang liat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor intake, NLP. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, price look up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

حي على الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأ

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

yapmam. Bismillahirrahmanirrahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

صراط غير النوم ولا الضال.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala afdalil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal rasyad amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan menambah khazanah keilmuan kita mendengarkan kajian-kajian tafsir pada pagi hari ini. Kemudian selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarga, para sahabat sahabiah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Harapan dan doa kita bersama semoga kelak kita mendapat syafaatul udma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir yang akan sudah sampai pada Quran surah Az-Zariyat ayat 12 sampai dengan 14. Oleh karena itu kami persilakan kepada para jemaah untuk bisa membuka mushaf Quran surah Az-Zariyat ayat 12 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Artinya mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya mari kita simak tafsirnya yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Syahri Ramadan MH sampai dengan menjelang waktu syuruk tepat pada pukul 06.04. Kepada Al-Mukarram beliau tafadhol masykura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak wa anzil alayna min barakatika ya arhamar rahimin, amin. Amma ba'd. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlik wa quwwatik. Allahumma ansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassir ila al-huda. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah kita awali pagi kita ini, hari kita ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua selalu mendapatkan tambahan nikmat, tambahan kebaikan dari Allah. Janji pasti Allah dalam Al-Quran adalah la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur pasti akan selalu mendapatkan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan terus-menerus kepada Nabi kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di akhirah kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Sampai kita pada surah Az-Zariyat, yaitu ayat 12 sampai 14. Pada surah ini diawali dengan waw qasam. Waw yang ada pada awal surah ini dan beberapa ayat berikutnya itu adalah wawul qasam. Wadzariyati dzarwah dan seterusnya. Wadzariyati dzarwah falhamilati wiqra faljariyati yusra. Banyak sekali surah-surah dalam Al-Quran yang diawali dengan wawu qasam, yaitu wawu sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengawali ayat-ayat Al-Quran dengan sumpahnya, termasuk surah Niki. Kemudian surah-surah berikutnya pada juz 30 banyak sekali diawali dengan wawu qasam. Wallayli wadduha wal asri. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah itu artinya perkara yang Allah jelaskan itu sangat penting dan harus diperhatikan. Pada surah-surah Al-Quran ada terkadang terdapat di satu surah itu satu huruf qasamnya, ada yang terkadang dua huruf qasamnya, dua sumpah Allah. Ada satu surah yang terbanyak sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ketika ada sekitar 11 yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. wasyamsi wa duhaha. Niki sudah dua. Wasyamsi, Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya, sinarnya. Wal qamari idza talaha. Ini sudah tiga, demi bulan. Wan nahari idza jallaha, demi siang. Wal laili idza yaghshaha, demi malam. Was samai wa ma banaha, demi langit dan apa yang Allah ciptakan atau bangun di langit tersebut. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Ada 11 sumpah Allah dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surah Syams. Inilah surah yang paling banyak Allah bersumpah dengan makhluknya. Lalu apa yang Allah menjadi isi sumpahnya? Yang menjadi isi sumpahnya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, selamat orang yang selalu berupaya membersihkan jiwanya, hatinya, dan sungguh celaka orang-orang yang terus mengotorinya. Inilah surah yang paling banyak terdapat qasamnya Allah, sumpahnya Allah, yang menunjukkan bahwa perkara yang Allah jelaskan itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, termasuk dalam surah niki, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surah ini dengan sumpah. Wadzariyati dzarwa. Pasti sudah jelaskan ini pada hari-hari yang sudah lewat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal yang sangat penting dan diawali dengan sumpah. Tapi yang ulangi sedikit, wadzariyati dzarwa, ini Allah bersumpah dengan apa? Dengan angin. Kenapa Allah bersumpah dengan angin? Ada apa pada angin tersebut? Wadzariyati dzarwa, demi angin yang bisa memecahkan, bisa memorak-porandakan, bisa menghancurkan. Bapak ibu sekalian yang hormati dan muliakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, ini dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, bumi ini goyang. Oke, goyang, tidak bisa tetap. Lalu setelah Allah subhanahu wa ta'ala melihat bumi ini tidak bisa tetap, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung. Gunung inilah yang menjadi pasak bumi, sehingga dalam Al-Quran disebutkan wal jibala autadah, kami jadikan gunung itu menjadi penegak atau menjadi pasaknya bumi. Nah, ketika para malaikat menciptakan, ketika para malaikat melihat gunung yang tinggi, yang tegak, lalu bisa membuat bumi itu diam, mereka kagum. Kagum dengan kekuatan gunung yang Allah ciptakan. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih kuat, lebih kokoh dari gunung? Apa jawaban Allah? Ada. Apa itu? Al-hadid, besi. Allah menciptakan besi. Nah, ketika malaikat mendengarkan Allah menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada gunung, yaitu besi, malaikat kagum. Ya Allah, besi itu kuat. Yang lebih kuat dari besi adakah ya Allah? Ada. Apa yang lebih kuat dari besi? An-nar, yaitu api. Jadi sekuat-kuat besi ketika berhadapan dengan api, ya sudah, besi itu pasti kalah. Lalu malaikat kagum, ya Allah, adakah yang lebih kuat dari besi itu, dari api? Oh, ada yang lebih kuat daripada api. Apa itu? Oh, yang lebih kuat dari api, air. Malaikat kagum. Adakah yang lebih kuat dari air, ya Allah? Ada. Yang lebih kuat dari air itu adalah angin. Oke, jadi lamun angin niki sudah angin bergerak, bisa mengalahkan ciptaan-ciptaan atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Air bergerak karena angin dan sebagainya. Api padam juga karena angin. Lalu malaikat kagum, ya Allah, adakah yang lebih kuat dari angin? Apa jawaban Allah? Ada. Apa itu? Yaitu sadaqatus sir. Sadaqah yang dikeluarkan dengan secara rahasia, yang tidak diketahui, bukan hanya oleh orang lain, tapi sampai tidak diketahui oleh penerimanya. Itu adalah sadaq, itu adalah yang paling kuat. Kalau api bisa memadamkan, kalau air bisa memadamkan api, tapi sadaqah khafiyah, sadaqah sirriyah, sadaqah yang sangat rahasia, itu bisa memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Nah, kaitan dengan surah niki, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, di antara yang sangat kuat yaitu angin. Tidak disebut oleh Allah sebagai sumpahnya kecuali karena kehebatan dan keistimewaan makhluk itu sendiri. Wazariyati zarwah, demi angin. Angin, zariyat ini artinya angin. Ya, kemudian dapat kita pahami pada ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan sumpah oleh Allah dengan makhluknya, itu artinya Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, boleh. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang, demi malam, demi siang, demi matahari, demi bulan. Bagi Allah boleh. Tapi bagi kita sebagai hambanya, boleh bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Ada tiga huruf sumpah yang biasa digunakan bersumpah, yaitu huruf wawu, ba, dan ta. Ya, wallahi, wabillahi, watallahi. Nah, kemudian ayat berikutnya sudah dijelaskan oleh pemateri pada hari-hari yang sudah lewat. Pada hari ini sampai kita pada ayat yang ke 12 sampai 14, yaitu ayat yang mengatakan yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, orang-orang kafir itu bertanya, kapan sih hari kiamat itu? Ad-din, ad-din itu diartikan oleh para ulama pertama dengan al-hisab, yaitu hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan itu kapan? Hari kiamat itu kapan? Kemudian dijawab langsung oleh Allah mengatakan yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari pembalasan itu adalah hari di mana mereka diazab atau dibakar di dalam neraka. Nah, orang-orang kafir dahulu, Bapak Ibu sekalian, mereka sering bertanya kepada para nabi dan termasuk juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang sifatnya satu, takziban, mendustakan. Artinya mereka bertanya menunjukkan mereka tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh para nabi dan baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka bertanya dalam makna mereka menantang, seolah-olah mereka mengatakan, mana yang kamu sebut kiamat itu, mana neraka yang kamu janjikan, mana azab yang kau sampaikan akan diturunkan oleh Allah itu, coba turunkan. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa mereka bertanya dalam konteks tidak percaya dan menantang para nabi dan para rasul. Ayat-ayat ini saling menguatkan, saling menjelaskan. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa orang-orang Makkah dahulu yang tidak percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya hari kebangkitan, manusia akan dihidupkan oleh Allah, manusia akan dihisab, manusia akan dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke dalam neraka, ada kehidupan abadi. Mereka mendengar ini aneh semuanya, sehingga mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tulang belulang yang sudah rapuh. Tulang-tulang unta, tulang manusia yang sudah rapuh, wah lebung nih ke. Itu dibawa ke hadapan Nabi. Lalu apa mereka kerjakan? Lalu mereka meremas-remas tulang-tulang tersebut di hadapan Nabi. Bejak niki sampai dia lebur tulang-tulang yang rapuh tersebut. Lalu apa kata mereka? May yuhyil idham wa hiya ramim. Wahai Muhammad, siapakah yang mampu menghidupkan tulang belulang ramim ini yang sudah rapuh ini? Kamu katakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, mau dihidupkan, dihisap, ada kehidupan yang abadi. Siapa yang mampu menghidupkannya? Coba lihat tulang yang saya bawa ini rapuh, lebur. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Allah langsung menurunkan ayat Al-Qur'an sebagai jawaban. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah mengatakan yang akan menghidupkannya kembali adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah lebih mampu menciptakan kembali atau menghidupkan kembali dari menghidupkan atau menciptakan pertama kali. Ya, kalau bagi Allah kan bukan masalah mampu, lebih mampu tidak, tapi lebih mudah dalam pandangan kita menghidupkan kembali itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali dari tidak ada. Ya, jadi ya banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang menjelaskan atau memberikan gambaran bahwa orang-orang kafir itu sering bertanya dalam bentuk pertanyaan yang mereka tidak percaya. Termasuklah ayat niki, yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, kapan sih hari kiamat itu? Kapan hari pembalasan itu? Coba hadirkan kita mau lihat bagaimana rupa akhirat itu. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Ini saking mereka tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirah. Ya, jadinya mereka hanya percaya dengan kehidupan dunia yang nyata, yang zahir, yang nampak saja. Ketika mereka diberitahu ada Allah yang melihat kita, mereka minta arinallaha jahratan. Perlihatkan kami Allah itu secara nyata, secara jelas. Seperti itulah orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirah, tidak percaya dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ungkapan ahlul ilmi, Ya sekarang ini dunia yang nyata, gih, dunia yang menjadi nyata, kenyataan dan fakta. Jelas kita lihat. Tapi nanti di akhirat dunia itu sebatas cerita, gih. Makin dunia yang nyata, akhirat masih dalam bentuk cerita. Tapi nanti di akhirat setelah orang meninggal, yang nyata itu akhirat. Dunia itu tinggal cerita saja. Okay. Maka ketika orang di dalam sorga, ketika orang di dalam neraka, mereka berbicara apa? Mereka berbicara tentang pengalaman dunianya. Orang-orang masuk neraka, satu dengan yang lain bertanya, kenapa kamu masuk neraka? Dalam Al-Quran kan dikisahkan ni ke, masalakakum fi saqar, apa yang memasukkanmu ke dalam neraka ini? Jawabannya apa? Lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Oh, dulu di dunia kita tidak sholat. Ya, wan walam naku nut'imul masakin miskin. Tidak memberikan orang-orang miskin, tidak bersedekah, tidak berzakat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, begitu pula orang di neraka, di sorga. Kenapa Allah memberikanmu ini? Kenapa Allah memasukkanmu ke dalam sorga? Dia bercerita, alhamdulillah, dulu di dunia pernah tahajud, alhamdulillah pernah bersedekah, pernah berhaji, pernah umroh, pernah zikir, pernah menghadiri majelis ta'lim. Jadinya yang menjadi pembicaraan sorga itu adalah yaitu pengalaman dunia. Nah, makin dikit yang perlu kami sedang berbicara apa? Berbicara akhirah yang nanti pada saatnya akan menjadi sebuah kenyataan. Yang perlu kami meyakini 100% tentang adanya akhirat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa kata beliau? Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, seandainya Allah memperlihatkanku surga nyata dan Allah memperlihatkan saya neraka, akhirat itu nampak jelas saya lihat, itu tidak akan menambah imanku, tidak akan menambah keyakinanku. Begitu pula kata Sayyidina Ali. Apa artinya? Karena iman Sayyidina Abu Bakar itu sudah penuh. Ya, tidak akan dikuatkan keyakinannya dengan melihat, enggak. Iman beliau sudah penuh, yakin seyakin-yakinnya. Percaya 100% sehingga tidak perlu dikuatkan dengan harus dilihat. Itulah gambaran iman Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Orang-orang beriman ya harus marak nike. Akhirah itu diyakini dengan 100% dan pada satu saat akan menjadi sebuah kenyataan yang sangat nyata, dan dunia itu pada saatnya nanti akan menjadi tinggal menjadi cerita. Nah, orang-orang kafir tidak percaya. Yas'aluna ayyana yaumuddin, kapan sih hari kiamat itu, kapan sih akhirat itu? Allah menjelaskan, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari akhirat itu adalah di mana mereka akan yuftanun, akan diazab dan dibakar di dalam neraka. Allah menjawabnya langsung dengan neraka. Kenapa? Karena yang bertanya di sini adalah orang-orang kafir. Ya, yang bertanya orang-orang kafir. Yaumahum 'alan nar yuftanun. Pada saat itu mereka akan yuftanun. Uftanun yu'azzabun, diazab, dan diartikan juga yuhraqun, dibakar di dalam neraka. La ilaha illallah. Allah sendiri yang langsung memponis mereka dengan yaumahum 'alan nar yuftanun, akan dibakar di dalam neraka yang begitu berat. Dzuqu fitnatakum, lalu dikatakan kepada mereka, dzuqu fitnatakum, rasak rasakan fitnatakum, azab kalian itu. Rasakan azab kalian. Hadza alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah yang kalian kuntum bihi tasta'jilun, yang kalian ingin agar azab itu disegerakan. Tasta'jilun, sebelum waktunya turun agar azab itu disegerakan. Kenapa Allah mengatakan tasta'jilun? Karena mereka dulu ya sering meminta apa yang disampaikan oleh Nabi itu disegerakan. Allah subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang azab neraka. Mereka mengatakan, coba mana neraka yang kau sebut itu, kita mau lihat, kita mau rasakan. Dalam ayat yang lain, seperti umat Nabi Saleh, ketika Nabi Saleh mengingatkan mereka dengan azab Allah, apa kata mereka? Amtir alaina hijaratan minas sama, coba turunkan hujan batu dari langit itu, kita mau lihat. Masya Allah, seperti itu ucapan-ucapan orang kafir kepada para nabi, dan termasuk juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka nanti masuk neraka, malaikat akan berkata kepada mereka, zuku fitnatakum, silahkan rasakan fitnah kalian. Di sini maksudnya azab. Ya, silahkan rasakan azab kalian. Inilah yang kalian inginkan dulu di dunia. Sekarang rasakan. Masya Allah. Inilah azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirah. Yang namanya azab neraka, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu azab yang tidak bisa dibayangkan, apalagi akan diterima oleh manusia. Kenapa? Karena yang namanya neraka itu apinya sudah tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Karena api dunia yang sekarang ini itu adalah asap api neraka sekian kali. Bukan api neraka, bukan api. Ini asap. Sudah banyak dijelaskan kan bagaimana api yang sekarang di dunia niki, yang kita pakai setiap hari niki. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, minta kepada malaikat Jibril, minta api. Wahai Jibril, saya butuh api untuk memasak. Lalu malaikat Jibril pergi ke malaikat Malik, penjaga neraka. Wahai Malik, saya minta api untuk Nabi Adam. Untuk apa? Untuk memasak di dunia. Sebesar apa? Sebesar ya biji sawi atau biji korma atau yang paling kecil. Apa kata malaikat Malik? Kamu bawa ke dunia, langsung dunia itu akan hancur. Jadi lamun api neraka terjauh, odeh doang jauh dunia, langsung begitu dibawa, dunia ini akan hancur semuanya. Lalu bagaimana? Bawa sedikit sekali, odeh, lalu masukkan ke dalam air laut. Ya, setelah dimasukkan ke dalam air laut, lalu letakkan di sebuah gunung. Nanti gunung itu akan meletus, ambil asapnya. Itulah yang dipakai oleh Adam. Nah, sesuai dengan saran malaikat Malik, malaikat Jibril membawa api neraka kecil, sangat kecil, ditaruh di dalam laut, sekian kali direndam, barulah ditaruh di satu gunung. Ya, gunung itu meletus dan baru percikannya yang diambil, atau asapnya lah. Nah, percikan yang kecil sekali itu yang diambil oleh malaikat Jibril, itu yang dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam. Konon gunung itu diberi nama Qubais. senggih kubais. Lamun kubasun itu percikannya agak besar, lamun kubais kecil sekali asap. Senggih, itulah gambaran bagaimana panasnya api neraka. Senggih, jari ini hanya sebatas asapnya saja. Subhanallah. Senggih, maka Bapak Ibu sekalian yang hormati dan muliakan, Al-Quran mengajarkan kita satu doa untuk terus dibaca. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk minta perlindungan dari Allah agar dilindungi dari azab neraka, itu agar dibaca setiap ba'da maghrib dan ba'da salat subuh, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Ya Allahumma ajirni, ya Allah lindungi kaji diri kaji niki dari neraka. Atau kalau kita niatkan diri, orang tua, anak-anak kita, keluarga dan jamaah siapa saja, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungi diri kami ini dari neraka ya Allah. Ketika kita baca ini 3 kali atau 7 kali, maka neraka akan berdoa juga pada Allah, ya Allah lindungi dia dari saya, jauhkan dia dari diriku ya Allah. Nggih, maka niki dianjurkan untuk dibaca setiap selesai maghrib dan selesai subuh 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena neraka itu atau pintu neraka itu banyaknya 7, kan? Nggih. Dari niki dianjurkan oleh guru-guru kita, dan itu dari hadis. Setiap kita baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungi kaji kami dari neraka, maka neraka akan berdoa, ya Allah jauhkan dia dariku ya Allah, lindungi dia dariku ya Allah. Masya Allah. Nggih. Jadi niki untuk dibaca setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh, Allahumma ajirna minan nar. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu masuk neraka, tidak ada. Makanya al-maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kaji Muhammad Zain Abdul Majid, dulu beliau mengatakan, dek nara dengan mampu tak meneraka, tidak ada orang kuat masuk neraka. Maka beliau selalu berdoa. Apa doa beliau? Mudah-mudahan kita semua masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa diperiksa, apalagi akan masuk neraka. Gih. Itu yang selalu menjadi doa beliau dulu di setiap akhir pengajian. Kenapa? Karena neraka itu berat, tidak ada orang mampu masuk neraka. Masya Allah. Gih. Mudah-mudahan kita semua dengan keluarga, anak-anak kita, dengan sahabat kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Ya alim al-sirri minna, la tahtiki sitra anna wa afina wa'afu anna. Wa kullana haythu kunna, Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'u al-alim. Wa tub alayna, innaka anta at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, demikianlah kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita baik itu dari azab dunia, azab kubur, lebih-lebih azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dan pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Kajian tadi kajian Quran, kajian tafsir nggih, Quran surah Az-Zariyat ayat 12 sampai dengan 14, dan baru saja disampaikan oleh Bapak Dr. Tuan Guru Haji Syahri Ramadan MH. Insyaallah apa yang disampaikan Ike nggih akan sangat bermanfaat untuk kita bisa jadikan panduan, bisa jadikan ibroh, pelajaran Ike nggih untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kita masih akan menghadirkan ada satu lagu ya yang akan mengakhiri atau menuntaskan Mutiara Pagi, dan setelah itu nanti kita akan bersama di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, tetap sehat. Insyaallah Anda sudah menjaga kondisi tubuh Anda agar tetap fit ya sepanjang hari. Di tengah cuaca yang masih terus ya membuat kita beradaptasi ya pendengar. Kadang cuacanya dingin, dingin sekali, kemudian gerah, panas seperti itu. Ini adalah pemicu untuk yang memang rentan ya punya penyakit yang di ISPA, infeksi saluran pernapasan ya. Jadi ya, apalagi buat anak-anak seperti itu ya. Itu kemarin hampir ya di dokter anak itu pun sederet anak-anak yang hampir sama sakitnya itu adalah penyakit yang batuk pilek, flu, demam seperti itu ya. Qadarullah, ini juga adalah rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk Anda, bukan hanya anak-anak ya yang banyak sakit tapi juga dewasa, lansia, semua iya merasakan ini adalah ujian. Dan ini juga adalah mungkin salah satu cara begitu ya untuk Anda bisa beristirahat untuk yang sepekan, kemudian yang tidak pernah mengistirahatkan badannya, yang sibuk ya dengan berbagai pekerjaan dan aktivitas-aktivitasnya. Iya, yang pasti hari ini pendengar saya Dian Musapa dan juga ada Bung Satriaji nggih akan menemani Anda tentunya di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi hingga ujung dunia. Iya. Ini judul lagunya Raffi Ahmad yang akan menyemangati suasana pagi

0: Flat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

Caca untuk edisi hari ini di hari Selasa 22 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk Lombok Barat, apa kabar warga Lombok Barat? Oh, alhamdulillah cerah, nggih. Cuaca hari ini cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban 53 sampai 90%. Kemudian Lombok Tengah dan Lombok Timur juga hampir sama dengan Lombok Barat, cerah juga ya, suhunya hampir merata dari 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan sementara kelembabannya dari 43 sampai 91%. Untuk warga Sumbawa, udara kabur hari ini dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 42 sampai 87%. Dompu, kemudian Bima, Sumbawa Barat, cerah hari ini dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 50 sampai 96%. Sementara Lombok Utara kabut atau berasap ya dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 63 sampai 90%. Kota Mataram cerah hari ini dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 49 sampai 90%. Sementara Kota Bima hujan ringan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 93%. Itu dia informasi cuaca untuk edisi Selasa 22 September 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ini ya suasana pagi Anda tentu ya sudah disibukkan dengan berbagai hal. Iya, karena bagaimanapun kalau pagi hari itu adalah menjadi awal ya dari berbagai aktivitas Anda. Mau kemana nih? Entah mau ke pasar nih, kengge, mau ke sawah buat side para petani, terus ini amak yang sudah siap mau mencangkul ya, mempersiapkan semuanya, membuka usahanya, iya, jadi sudah subuh tuh sudah berangkat semua. Nah, ibu-ibu juga yang sudah siap-siap mengantar anak ke sekolah ya, sudah sepagi mungkin menyiapkan sarapan dan nanti langsung berbelanja kebutuhan keluarga. Sampai apapun ya yang menjadi pekerjaan Anda saat ini, tentunya Anda lakukan dengan semangat yang pasti sudah punya dari semalam itu sudah seperti alarm begitu ya, sudah terpasang. Jadi sampai sekarang ini tentu ya Anda sudah bisa memberikan sesuatu yang terbaik ya. Sebenarnya bukan hanya untuk keluarga ya, aktivitas-aktivitas sederhana yang Anda lakukan ini memiliki kaitan juga dengan pembangunan bangsa. Wah, bisa ya. Iya, karena bagaimanapun ketika masyarakat produktif ya, misalnya menjaga lingkungan ya, membuang sampah pada tempatnya ya, membersihkan lingkungan Anda, saling jaga ya, tidak bakar sampah dan lain sebagainya ya, apalagi mengantar anak. Ini artinya Anda sudah mendukung pendidikan anak-anak Anda ya, menjaga kesehatan Anda, menggunakan fasilitas publik dengan baik, kemudian mengembangkan kemampuan dan juga usaha-usaha Anda. Nah, disitulah ya semangat pembangunan itu sebenarnya mulai tumbuh ya, dari kehidupan sehari-hari yang Anda lakukan. Saja ini sesuai ya dengan program Asta Cita Presiden yang mengarah pada pembangunan nasional dan juga bagaimana

Asta Cita ini adalah untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan juga HAM, ya, memantapkan pertahanan dan keamanan serta kemandirian bangsa, termasuk swasembada pangan, energi, dan air. Nah, ini diantara misi-misi Asta Cita, ya, sesuai tentu seperti yang diharapkan oleh Presiden. Nah, jadi aktivitas sehari-hari ini adalah bentuk dari sumbangsi Anda juga, pendengar, untuk ikut membangun bangsa dan negara. Jadi Asta Cita inilah nanti yang kita bahas, pendengar, di NTB pagi, ya, secara detail, secara lebih khususnya, dan nanti bisa Anda simak informasi lengkapnya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Oke, saya masih akan hadirkan lagu-lagu dan juga ada inspirasi informasi yang bisa juga menjadi semangat pagi Anda.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

Happy Tree tak akan berhenti dari album Cintailah Aku. Ya, yeah, jangan berhenti, jangan stop sebelum Anda mendapatkan apa yang sudah Anda rencanakan pastinya. Ya, yeah. Oke, okay, Napi Kabar Sini yang baru bergabung, ya, yeah, masih terus lanjut mengawal Anda di rangkaian NTB Pagi dan yang bisa Anda dengar melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz. RRI Digital, untuk kalian yang belum mengunduh ya, silakan bisa di-download di Google Play Store. Yang mau berjalan ya, yang sudah mau berangkat maksudnya, berjalan kemana nih? Iya sih, ini kalau jauh lokasi Sida bekerja, G dari sekarang ini sudah emang saatnya Anda berangkat ya, biar tidak terburu-buru dalam perjalanan, karena terburu-buru ini bisa membuat kadang ada saja begitu yang ditemukan di jalan. Nah, untuk tidak terburu-buru, berhati-hati, memang harus mengatur jadwal keberangkatan waktu yang tepat sampai Anda tiba di tujuan. Ya, jadi sudah menghitung nih sampai menit keberapa ya jaraknya dari rumah Anda ke tempat aktivitas itu berapa lama, seperti itu. Terburu-buru kemudian ngebut ya melaju kendaraan Anda, tiba-tiba tidak tahu ada jalanan yang licin, ada bekas tumpahan oli dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah ya yang perlu diwaspadai. Itulah kenapa memang berangkat lebih awal itu insya Allah akan lebih baik. Dan yang paling penting juga, kalau Anda melewati jalur-jalur bypass ya, bisa mengurangi kecepatan kendaraan Anda, terutama saat melewati tikungan yang pasti ya, karena juga apalagi banyak yang mengantar anak sekolah seperti itu ya, ini tikungan-tikungan itu sering menjadi jalur-jalur cepat begitu yang dicari. Persimpangan-persimpangan ya, dan yang paling penting itu adalah jangan sampai Anda cari jalur-jalur tikus karena menjumpai tiba-tiba ada razia ya. Jadi bisa menggunakan perlengkapan berkendara yang aman dan jaga jarak ya. Kemudian juga periksa nih sudahkah masuk ke dalam tas Anda STNK, SIM, itu juga adalah hal-hal yang kadang sih sepele ya, tapi itu kita perlukan ya dalam perjalanan. Insya Allah semoga semuanya baik-baik saja, dan hari ini Anda bisa menjalankan aktivitas Anda dengan luar biasa dan satu keberuntungan ya, kadarullah nanti bisa Anda dapatkan. Saya akan tuntaskan musik informasi, lanjut terus NTB Pagi nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa simak warta berita daerah Nusa Tenggara Barat di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Saya minta para ASN di NTB pertama-tama adalah ubah cara berpikir agar orientasinya semuanya tertuju pada pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
2: Bukan hanya masalah justifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi.
0: Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan astacita Presiden Prabowo Subianto. Persiapan sirkuit untuk MotoGP Mandalika 2026 telah berada di kisaran 80 hingga 85%. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat pengukuran kinerja aparatur sipil negara ASN untuk memastikan pelayanan publik berjalan produktif, disiplin, dan mampu mengikuti tuntutan perubahan birokrasi. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
3: Jadi penilaian kinerja itu kan ada dua, yang di Ekin itu. Satu ada kinerja, dua ada perilaku.
4: Pemerintah Lombok Barat memperkuat pengukuran kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui sistem evaluasi yang tidak hanya melihat capaian pekerjaan, tetapi juga perilaku dalam menjalankan tugas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas sekaligus membangun aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan birokrasi dan tuntutan digitalisasi. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Lombok Barat, Fauzan Husniadi, menjelaskan, penilaian kinerja ASN saat ini mengacu pada dua komponen utama, yakni kinerja dan perilaku kerja yang tercatat melalui sistem e-kinerja.
3: Berbicara hari ini kan, saya belum cek komposisinya, tetapi kalau dari hari ini, kan bukan masalah besar kecilnya, produktivitasnya kita ukur sekarang. Kalau memang secara ideal, kita kan orang pegawai Lombok Barat ini, termasuk guru kan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini komposisi ini kan bukan hanya melihat banyaknya saja, tapi kualitas dan produktivitas juga harus kita lihat masalahnya.
4: Dalam sistem evaluasi, terdapat indikator yang digambarkan dengan tanda jempol sebagai salah satu bentuk penilaian. Pegawai yang dinilai belum memenuhi ekspektasi dapat memperoleh penilaian negatif dan berimplikasi pada tunjangan yang diterima.
3: Sampai hari ini, ada yang dijempol kebalik, ada yang memang jempol ke atas, itu salah satu penilaiannya. Kalau jempol kebalik itu kan ada persentasenya juga, yang kita nilai itu tidak memenuhi ekspektasi, maka tunjangannya pun dipotong. Itu di kita. Yang jelas, ada kinerja sama ada perilaku kerja. Itu. Dan hari ini pun, sudah banyak yang dijempol kebalik oleh Ibu Bupati, termasuk saya gitu kan. Kalau yang sekarang ini ada sekitar 6 atau 7 kepala OPD yang jempol kebaliknya.
4: Menurut Fauzan, kondisi tersebut juga menjadi bagian yang dapat dibaca melalui evaluasi perilaku kerja. Aparatur yang belum menunjukkan perubahan atau belum memenuhi ekspektasi dapat memperoleh penilaian yang menjadi bahan evaluasi organisasi.
0: Pengamat kebijakan publik menilai pelayanan ASN Pemda Sumbawa sudah sesuai SOP, namun pelayanan yang diberikan harus dinamis sehingga bermuara pada kepuasan masyarakat. Randy Pratama melaporkan.
5: Tiba-tiba itu dia mau menjalankan sesuatu yang gak ada SOP-nya. Karena dia...
6: Pelayanan aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumbawa dinilai harus terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Teknologi Sumbawa, Joni Firmansyah mengatakan pelayanan publik tidak boleh berjalan kaku atau stagnan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, tepat waktu, ramah, dan profesional. Namun seluruh aspek tersebut harus bermuara pada kepuasan masyarakat. Joni menilai pelayanan pemerintah di Sumbawa saat ini sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam digitalisasi pelayanan. Ia mencontohkan masyarakat yang masih diminta menyerahkan fotokopi KTP meski data kependudukan telah terintegrasi secara elektronik.
5: Sudah bekerja, SOP-nya ada. Dan saya yakin di mana-mana, di setiap instansi itu, mereka pasti menjalankannya sesuai SOP. Hanya saja, nah ini hanya saja ini, kalau ada satu hal yang kurang, maka yang terjadi adalah dia harus menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kan birokrat ini nggak bisa, Mas. tiba-tiba itu dia mau menjalankan sesuatu yang nggak ada SOP-nya, kena dia.
6: Iya.
5: Nah ini yang menjadi sebenarnya apa batu sandungan di setiap birokrat, tidak hanya di Sumbawa, di seluruh Indonesia ya.
6: Joni juga menegaskan pelayanan publik tidak hanya berlangsung di loket pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, distribusi barang bersubsidi hingga penyaluran bantuan sosial juga merupakan bagian dari pelayanan publik. Menurutnya, keterbatasan fiskal menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memetakan persoalan, menyusun solusi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta memperkuat komunikasi publik agar masyarakat mengetahui capaian dan kendala pembangunan.
0: Kualitas tenaga pendidik khususnya aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Dompu menjadi sorotan akademisi pendidikan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat kompetensi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan. Mustahidin melaporkan.
7: Kita tahu bahwa di
8: akademisi pendidikan dari STKIP Yabis Dompu Dr. Dodo Kurniawan menilai masih terdapat kesenjangan kapasitas dan ruang inovasi antara guru berstatus PNS dan guru berstatus P3K. Menurutnya, sebagian guru yang telah lama menduduki posisi PNS masih membutuhkan peningkatan kompetensi, sementara sejumlah guru P3K yang relatif baru dan memiliki gagasan inovatif menghadapi keterbatasan dalam pengembangan metode pembelajaran. Dodo juga menyoroti banyak guru terutama yang berstatus PNS belum menamatkan pendidikan ke jenjang sarjana. Rata-rata guru PNS ini merupakan produk sebelum reformasi dan masih longgarnya kewenangan daerah dalam mengangkat tenaga PNS. Dodo mengatakan persoalan kompetensi tenaga pendidik perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan Dompu. Menurutnya, peningkatan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pengembangan metode belajar, dan dukungan terhadap inovasi pendidikan.
7: Kita tahu bahwa di Kabupaten Dompu sendiri kan masih banyak guru-guru yang khususnya SD yang belum meluluskan ke jenjang sarjana, sehingga ini menjadi indikator bahwa pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dasar masih perlu perhatian lebih dari pemerintah.
8: Di sisi lain, guru P3K dinilai menghadapi tantangan tersendiri. Keterbatasan pendapatan, fasilitas sekolah, serta ketidakseimbangan antara kebutuhan operasional pendidikan dan dana BOS menjadi hambatan dalam mengembangkan pembelajaran. Dodo menjelaskan, beban biaya agregat kependidikan yang tinggi dan dukungan fasilitas yang belum memadai, terutama pada sekolah di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, dapat membatasi ruang gerak guru P3K dalam berinovasi. Ia menegaskan, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya melalui pengangkatan ASN, tetapi harus disertai kebijakan yang menjamin pengembangan kompetensi dan kesejahteraan guru. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
7: Perhatian lebih dari pemerintah.
0: Di tengah perkembangan zaman yang serba digital, masyarakat berharap agar aparatur sipil negara atau ASN dapat beradaptasi dan mengimplementasikan kemudahan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
9: Nama saya Lopita Agustina, saya dari Bagu, Peringkarata. Menurut saya, kinerja ASN itu paling mudah dilihat dari pelayanan yang dirasakan masyarakat. Kalau urusan di kantor pemerintah bisa lebih cepat, tidak berbelit-belit, dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Berarti ada perubahan yang kita rasakan. Jadi, jangan hanya dilihat dari berapa banyak program yang dibuat, tetapi apakah program itu benar-benar sampai ke masyarakat.
10: Nama saya Dara Indah Lestari dari Medas Bagu Pringgarata. Kalau saya sebagai masyarakat berharap ASN sekarang bisa lebih produktif dan lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat. Sekarang zamannya sudah serba cepat, jadi pelayanan juga seharusnya mengikuti perkembangannya. Kalau ada pengaduan atau masalah di masyarakat, jangan sampai prosesnya lama karena harus menunggu terlalu banyak tahapan. Menurut saya, ASN perlu lebih cepat mencari solusi, bukan hanya menunggu masyarakat datang menyampaikan masalah.
11: Saya Adelia Hulwanul Magfiroh dari Kuripan. Menurut saya, kemampuan ASN menggunakan teknologi sekarang juga penting sekali. Banyak pelayanan sudah mulai dilakukan secara online. Jadi, ASN juga harus memahami teknologi supaya tidak justru membuat masyarakat kesulitan. Apalagi generasi sekarang terbiasa dengan pelayanan yang cepat dan praktis. Tapi, jangan sampai semua dibuat digital tanpa melihat kondisi masyarakat, karena masih ada juga warga yang belum terlalu paham teknologi. Jadi ASN harus bisa mengikuti perkembangan digital, tetapi tetap memberikan pelayanan yang mudah dipahami semua masyarakat.
0: Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pesan ini disampaikan Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah saat memberikan pengarahan kepada ASN di lingkungan Pemprov NTB. Seperti apa penekanannya? Berikut wawancara Muhammad Halwi bersama Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah.
12: Pak Prof, pagi ini bertemu dengan ribuan ASN di lingkungan Pemprov NTB. Apa saja yang menjadi catatan atau pesan-pesan kepada ASN yang ada di lingkungan Pemprov NTB?
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa bahagia bersama-sama dengan Pak Gubernur, ini sahabat saya, Pak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Saya hadir itu untuk membantu beliau bersama-sama para ASN. Saya mengajak kurang lebih 23.000 ASN untuk bersatu padu mensukseskan visi misi Bapak Gubernur. 7 misi yang luar biasa, mulai dari SDM unggul, agro maritim, pariwisata sampai dengan reformasi birokrasi, itu harus disukseskan bersama oleh 23.000 ASN dan seluruh masyarakat. Karena inilah yang akan menjadikan NTB sejahtera, makmur dan mendunia. Nah, saya minta para ASN di NTB pertama-tama adalah ubah cara berpikir agar orientasinya semuanya tertuju pada pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Yang kedua, proaktif. Kalau ada masalah tidak perlu menunggu arahan pimpinan, segera ambil putuskan dengan pendekatan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat. Dan yang ketiga, orientasi pada visi. Hal-hal yang sebenarnya administratif yang tidak terlalu penting, silakan untuk dirapikan, diringkas, hilangkan. Pendeknya, saya mengajarkan kamu semuanya untuk 100% mendukung program Bapak Gubernur mencapai visi.
12: Pak Prof, satu lagi soal catatan disiplin ASN juga masih menjadi PR kita di NTB. Terus kemudian soal bagaimana ASN ini bekerja di tengah teknologi saat ini gitu.
13: Ya, tadi saya mencontohkan agar rekan-rekan bergerak seperti atau lebih bagus dari aplikasi terbaik yang ada di handphone kita. Bisa memberikan contoh yang sangat mudah. Dulu kita kirim uang harus lewat bank, ngisi formulir dengan tanda tangan. Sekarang cukup klik di handphone kita, real time terkirim. Yang kedua, kalau dulu belanja kita harus selalu ke pasar, pembeli mendatangi pedagang. Sekarang pedagang proaktif mendatangi pembeli, produknya dikirim. Nah, ini perubahan cara berpikir. Nah, ini diawali dengan disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini bisa kita tumbuhkan kembali dengan cara hadir sebelum waktu. Tepat waktu saja tidak cukup. Jadi kalau kantor 7:30 harus hadir jam 7:15 untuk persiapan, kemudian segera tepat waktu memberikan pelayanan. Jadi persiapannya jangan dihitung sebagai bagian dari pelayanan. Nah, kemudian juga reward, insentif itu perlu kita bangun. Sistem kepegawaian kita terlalu banyak pada prosedur dan terlalu banyak pada sanksi. Itu yang sekarang kita perbaiki. Prosedur yang tidak penting kita potong, kemudian reward kita tingkatkan. Dan ini rekan-rekan, banyak sekali reward yang sudah diberikan oleh Pemda. Salah satunya adalah tunjangan perbaikan penghasilan. Kalau secara nasional itu gaji ke-13 dan gaji ke-14. Pekerjanya 12 bulan, gajinya sampai 14. Itu bagian reward dari negara.
12: Baik, terima kasih Pak Prof atas informasinya di RRI Mataram.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Persiapan sirkuit untuk MotoGP Mandalika 2026 telah berada di kisaran 80 hingga 85%. Sejumlah pekerjaan penting seperti perangkat keselamatan elektronik hingga pengecatan tengah dikebut karena masuk dalam persiapan homologasi yang akan dilakukan oleh Federasi Internasional Sepeda Motor FIM. Maya Oktarifa melaporkan.
2: beautifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi.
14: Persiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 terus dikebut. Sejumlah pekerjaan teknis dilakukan untuk memastikan lintasan memenuhi standar keselamatan dan homologasi yang ditetapkan oleh FIM. Direktur Komersil ITDC, Troy Waroka, mengatakan, salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung adalah pengecatan ulang sejumlah bagian lintasan atau track finding. Saat ini progres pengecatan lintasan pun telah mencapai sekitar 70%. Sementara secara keseluruhan, persiapan sirkuit untuk MotoGP 2026 telah berada di kisaran 80 hingga 85%.
2: Merupakan bukan hanya masalah beautifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi yang harus kita penuhi. Oleh karena itu kita lakukan dan insya Allah ini akan selesai menjelang MotoGP. Besok masih ada kegiatan Mandalika Racing Series dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu dan bisa selesai. Dan setelah itu kita akan lakukan lagi pengecekan ulang sampai nanti sirkuit dinyatakan ditutup resmi, tidak ada kegiatan sama sekali.
14: Selain lintasan, ITDC juga melakukan pembenahan sejumlah fasilitas pendukung di kawasan sirkuit, termasuk bangunan dan sarana penunjang aktivitas otomotif. Salah satunya pembangunan fasilitas penyimpanan permanen yang sebelumnya masih menggunakan tenda. Fasilitas tersebut pun diharapkan semakin memperkuat ekosistem otomotif di kawasan The Mandalika. Sementara untuk perkuat antisipasi kebakaran, pihaknya tahun ini juga mencakup penguatan sistem mitigasi kebakaran di sirkuit Mandalika, terutama menghadapi potensi kebakaran lahan pada musim kemarau.
2: Nah memang ini tidak bisa kerjasama sendiri, kita libatkan Pemprov, Pemkab untuk sama-sama berkolaborasi dari ini.
15: Payung salah satu barang yang tidak boleh dibawa ke dalam.
2: Gitu masalahnya. Jadi payung itu adalah salah satu komponen yang tidak boleh dibawa ke dalam sirkuit oleh Dorna. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi. Itu salah satunya adalah payung itu.
14: Dengan berbagai persiapan tersebut, pihaknya memastikan kesiapan sirkuit terus dikebut menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
0: DPRD Lombok Utara mendorong pemerintah daerah memenuhi hak penghasilan P3K paruh waktu. Kesepakatan anggaran sekitar 4,8 miliar rupiah diharapkan menjadi solusi atas keterlambatan pembayaran sekaligus mendukung peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Reza Kurnia melaporkan.
16: DPRD Lombok Utara melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD telah menyepakati anggaran sekitar 4,8 miliar rupiah untuk kebutuhan gaji P3K paruh waktu melalui pembahasan APBD perubahan 2026. Ketua Praksi Demokrat DPRD Lombok Utara yang juga anggota Badan Anggaran, Ardianto, menjelaskan penganggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan legislatif untuk memenuhi hak penghasilan P3K paruh waktu. Menurut Ardianto, anggaran tersebut hanya dapat dipenuhi melalui mekanisme perubahan anggaran, sehingga kesepakatan telah dimasukkan dalam pembahasan APBD perubahan 2026. Lebih lanjut, Ardianto menjelaskan, sebelum diangkat menjadi P3K paruh waktu, tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh penghasilan melalui sekolah masing-masing dengan sumber dana yang berada dalam lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS.
17: Dilakukan pada anggarkan pada perubahan anggaran terhadap kegiatan yang memang belum dianggarkan seperti gaji kawan-kawan. Kita sepakat bahwa tenaga pendidik dan pendidikan ini memang siapa mengatakan tidak penting. Kita ini lahir dari situ, kita pahamilah.
16: Ardianto menambahkan, setelah kesepakatan anggaran dicapai, TAPD saat ini tengah menyusun rancangan APBD perubahan 2026. Ia berharap pembahasan dan penetapan anggaran tersebut dapat diselesaikan pada September ini. Ardianto juga menyampaikan permohonan maaf kepada para P3K paruh waktu yang masih mengalami keterlambatan pembayaran. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan disengaja, melainkan berkaitan dengan perbedaan pos penghasilan dan proses pengangkatan tenaga pendidik serta kependidikan menjadi P3K paruh waktu.
0: Basnas Lombok Timur memastikan setiap bantuan tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu termasuk melalui program Mahyani dengan tetap melakukan verifikasi pada penerima bantuan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
18: Nah, bagi penerima program Mahyani ini, ya kita prioritaskan bagi yang kondisinya ekstrim.
19: Basnas Lombok Timur terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Mahyani.

0: dan Aziz untuk membantu Mustahik memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi. Untuk itu, melalui program Mahyani, Basnas Lombok Timur berupaya membantu masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huni agar memiliki kehidupan yang lebih baik.
1: Ya, kita prioritaskan bagi yang kondisinya ekstrim. Yang dimasukkan ekstrim itu sudah rumahnya sudah sangat tidak layak huni, terbuat dari pagar yang sudah bolong-bolong, atap yang sudah bolong-bolong, kemudian sudah miskin, kemudian tidak punya kemampuan, keluarga juga sama posisinya, maka ini menjadi program prioritas yang menyasar seluruh wilayah Kabupaten Lombok. Nah, untuk periode ini kita sasar sebanyak 11 kecamatan tuh, karena yang kemarin sudah masuk dia di 9 kecamatan. Nah, sekarang supaya adil 11 kecamatan yang belum ini kita sentuh.
0: Muhammad Kamli menegaskan, setiap calon penerima bantuan tetap harus melalui proses verifikasi dan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, data yang dimiliki Basnas tidak hanya berdasarkan dokumen, tetapi juga berdasarkan fakta dan kondisi real kehidupan calon penerima manfaat. Melalui program Mahyani, Basnas Lombok Timur juga berupaya tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah mustahik, tetapi juga memberikan harapan baru bagi keluarga penerima manfaat mendapatkan rumah lebih layak.
2: Sebanyak 12 sekolah di Lombok Tengah ditetapkan sebagai pilot project program pencegahan kekerasan dan perundungan atau bullying terhadap anak. Program ini menyasar 3 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, serta sejumlah sekolah di lingkungan pondok pesantren. Kepala DP3 AP2KB Lombok Tengah Kusriyadi mengatakan program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari bullying. Selain pencegahan kekerasan, program ini juga menyasar pencegahan perkawinan anak. Kusriyadi menyebutkan sekolah menjadi salah satu ruang penting untuk mencegah kekerasan terhadap anak karena bullying dapat membuat anak takut dan enggan datang ke sekolah.
3: Dan kita berharap dari sekolah model ini tidak ada kekerasan bullying, tidak ada kekerasan pada anak. Bagaimana anakmu belajar ini, mereka takut. Banyak sekarang diolok sama temannya, dia tidak berani dia. Kenapa dia masuk anak? Ada sudah jahin teman mau kasih uang, ada yang minta uang dia. Ada yang pukul dia, ada yang ngolok dia. Tidak sedikit loh, banyak loh ini. Cuman mereka ditutupi. Dari ayo, kita tahu gitu. Berangkat guru-guru nanti yang dilatih ini, welcome. Nah, ini kan model. Kita nanti kan belajar apa menjadi nilai positif ini. Mungkin kita bisa replikasi nanti. Makanya diajakin Pemda untuk mengawal juga.
2: Program tersebut merupakan kolaborasi Pemkab Lombok Tengah bersama Classroom of Hope Australia, Lembaga Perlindungan Anak NTB, dan Gugah Nurani Indonesia. Program yang berlangsung selama 1 tahun ini juga mencakup penguatan kapasitas guru BK dan konselor sebaya atau peer konselor, serta penguatan lingkungan sekolah dan kolaborasi dengan pemerintah. Kedepan program tersebut diharapkan dapat diperluas sehingga tidak hanya diterapkan di 12 sekolah, tetapi menjangkau satuan pendidikan lainnya di Lombok Tengah. Sebanyak 97 peserta pelatihan dan sertifikasi teknis plantation worker di SMK PP Negeri Mataram dinyatakan kompeten setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan dan uji sertifikasi selama 18 hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari program SMK Go Global melalui kerjasama SMK PP Negeri Mataram dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Nusa Tenggara Barat. Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit. Kepala SMK KPP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan kegiatan tersebut merupakan kerjasama SMK KPP Negeri Mataram dengan BP3MI NTB dalam pelaksanaan pelatihan kompetensi yang dilanjutkan dengan uji sertifikasi kompetensi pertanian.
4: Ini program SMK Go Global. Nah, itu dibuka pada tanggal 1, tanggal 2 kita mulai pelatihan. Yang mana pelatihan sebanyak 15 hari atau 140 jam.
2: Sugiarta menjelaskan sertifikat tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan di luar negeri sesuai bidang pekerjaan yang akan dijalankan. Dalam pelatihan ini kompetensi yang disiapkan adalah pengelolaan tanaman kelapa sawit atau plantation worker. Menurutnya program SMK Go Global memberi kesempatan kepada lulusan pendidikan vokasi untuk memperluas akses terhadap peluang kerja termasuk pekerjaan di luar negeri. Berita olahraga, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mataram, UNRAM, berkomunikasi.

0: berkolaborasi dengan pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia PCI NTB untuk memperkuat pembinaan olahraga kriket sejak usia dini. Anggota Pengabdian Masyarakat UNRAM Prayogi Duwina Angga mengatakan kolaborasi tersebut tidak hanya dilakukan dalam satu kegiatan tetapi akan dilanjutkan secara berkesinambungan. Menurutnya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan PJOK menjadi tombak dalam mengenalkan sekaligus membina potensi atlet kriket di sekolah dasar.
1: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus provinsi PCI NTB atas kolaborasi strategis dalam mewujudkan ekosistem pembinaan prestasi kriket di sekolah dasar, yang mana ini bukan menjadi kegiatan sesaat saja, tapi nanti akan menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan.
0: Prayogi menegaskan UNRA melalui kegiatan pengabdian masyarakat ingin menghadirkan kontribusi nyata di tengah masyarakat khususnya dalam membangun ekosistem pembinaan prestasi olahraga. Ia berharap sinergi UNRA dan PCI NTB dapat memperkuat regenerasi atlet kriket potensial sehingga olahraga kriket NTB mampu berkembang dan berprestasi hingga tingkat dunia. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Persiapan sirkuit untuk MotoGP Mandalika 2026 telah berada di kisaran 80% hingga 85%. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi yang cerah dan dingin di hari ini pendengar, di hari Selasa 22 September 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pendengar, di pagi hari ini saya akan membahas satu topik yang sepertinya juga cukup jarang kita bahas ya, kaitan dengan bagaimana kinerja aparatur sipil negara yang belakangan ini BKN juga kemarin langsung turun melihat bagaimana performa, bagaimana produktivitas dari para pegawai negeri sipil kita, pegawai P3K kita di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apakah mereka juga sudah mampu memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan keinginan publik atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, atau justru sebaliknya mereka hanya menikmati pendapatan besar dari negara tapi tidak diimbangi dengan pekerjaan yang maksimal. Karena belakangan ini juga muncul ya beberapa media sosial kaitan dengan beberapa aktivitas ASN, ya oknum ASN yang sepertinya juga membuat kalangan publik geram. Beberapa indikator layanan, hasil layanan mereka yang juga diharapkan publik tidak kunjung diperoleh oleh masyarakat sendiri sebagai penikmat kinerja mereka. Nah, ini yang membuat sejumlah kalangan juga mendesak bahwa ada aturan ataupun ketegasan bagi aparatur sipil negara yang kira-kira tidak bekerja dengan maksimal, hanya memanfaatkan datang absen, kemudian main catur, sebentar pulang istirahat lebih lama, baliknya tinggal absen pulang dan lain sebagainya. Ini juga masih muncul beberapa oknum ASN kita yang justru masih banyak ditemukan ya di beberapa daerah, tidak hanya di provinsi tapi juga kabupaten kota, di tingkat desa, kelurahan, mungkin juga seperti apa kondisinya. Karena indikator mereka, indikator kinerja mereka sebenarnya sangat mudah kita bisa lihat. Kalau mereka berprofesi sebagai guru ASN, ya jadi gurunya kita lihat hasilnya, bukan justru mereka hanya sibuk untuk bagaimana mengurus MBG. Karena kemarin juga sempat muncul beberapa guru sepertinya belakangan ini beralih fungsi nih dari kebiasaan mereka mengukur kinerja ataupun mengukur pelajaran hari itu, tapi justru mulai juga disibukkan mengukur bagaimana nanti di akhir sibuk urus membagi MBG, kemudian juga mengurus yang lain. Nah, ini juga muncul di nakes juga demikian. Kalau misalnya mereka mendapatkan pendapatan yang luar biasa di tenaga kesehatan, harusnya kita bisa lihat juga bagaimana layanan puskesmas ya. Kita tidak lagi mengantri panjang misalnya, kita tidak menunggu cukup lama ataupun melihat bagaimana kondisi layanan mereka prima atau tidak. Sangat mudah kita melihat bagaimana ukuran kinerja. Begitu juga misalnya di tingkat desa dan kelurahan, ada ASN-ASN atau apalah namanya di situ yang juga kita lihat kinerjanya seperti apa. Tapi apa pandangan Anda pendengar tentang topik kita pagi ini? Kemudian bagaimana tanggapan, saran, kritikan juga boleh Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Halo, selamat pagi. Baik, terputus. Silakan coba kembali pendengar di dua layanan telepon yang kami siapkan. Saya bacakan pesan singkat yang masuk di redaksi kami pendengar dari 0818052668 sekian. ASN kita harusnya lebih produktif dan inovatif untuk kondisi saat ini, karena tidak semua ASN kita bekerja dengan baik, terutama di lingkungan pelayanan kesehatan. Oke, mungkin ini sudah menemukan ya beberapa kasus yang terjadi. Saya bacakan lagi dari 0812375 sekian. ASN di era kekinian harus paham tentang digital, karena bekerja sekarang juga harus mengedepankan digitalisasi. Oke. Ya, ini juga tuntutan ya, tuntutan zaman ketika ASN kita juga harus bisa bersaing dengan apa swasta misalnya, soal kinerja, ini ASN kita harus bisa lebih produktif lagi, kemudian bisa lebih mengenal tentang dunia digital. Benar, karena ya jangan sampai, oke lah mungkin kalau ada ASN kita yang usianya sudah jauh usianya, ya mungkin mereka harus menyesuaikan ya. Tapi kalau yang sekarang banyak ini ASN kita yang milenial, yang harusnya bisa mengedepankan inovasi dalam proses kinerjanya di semua sektor ya. Tadi kita nyinggung nakes, guru, kemudian juga di layanan-layanan publik, kemudian ASN kita yang di perkantoran, sejauh mana bisa memberikan dampak nyata, dampak positif kepada publik. Kalau dampaknya lebih besar, maka ya kita akan merasakan bahwa ASN itu benar-benar memiliki pengaruh yang luar biasa. Tidak hanya status sosialnya aja misalnya ya, ketika kembali ke kampung, status sosial mereka sudah ASN dan lain sebagainya. Baik, silakan di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Apa tanggapan, pertanyaan, dan juga saran dari Anda kaitan dengan kinerja ASN di lingkungan Anda atau di sekitar Anda? Ya, seperti apa kondisinya? Silakan Anda bisa sampaikan di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Ada pesan singkat yang masuk kembali di ruang redaksi kami, pendengar. Dari 0819310470 sekian. Tidak sedikit ASN kita yang makan gaji buta karena tidak ada pekerjaan pasti dan tidak ada hasil maksimal yang kami rasakan di daerah. Ya, ini daerah mana ya, seharusnya disebutkan juga mungkin dari mana, kemudian lembaga apa, pernah mengurus surat-surat apa dan tidak dilayani dengan maksimal, mungkin perlu juga. Ada lagi pesan singkat saya bacakan, pendengar. Ini dari 0852533 sekian. Ya, pengawasan bagi ASN harus lebih maksimal lagi agar kinerja mereka dapat lebih maksimal untuk kepentingan publik. Oke, terima kasih ya. Ya, karena memang kesejahteraan publik menjadi kata kunci dan indikator penting dalam mewujudkan kinerja aparatur sipil negara yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan coba nanti tetap mengundang Anda pendengar di dua line telepon yang kami siapkan. Silakan nanti Anda bisa bergabung. Saya akan jeda dulu dengan beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lolo, kok udah rapi sih meja mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? sosial nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar masih bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Insya Allah nanti di sesi kedua pendengar kami akan coba hadirkan ya pengamat kebijakan publik di kesempatan pagi hari ini. Karena beberapa kepala BKD yang kami coba konfirmasi nampaknya belum bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja ASN mereka. Ya, harusnya ada ketegasan juga ya. Tadi ada beberapa pendengar yang menyampaikan bahwa pentingnya ada pengawasan maksimal kepada ASN kita terhadap kinerja mereka, karena beberapa tempat ya ada juga ASN yang sepertinya nongkrong di luar jam kerja di beberapa coffee shop dengan santainya sesama ASN, misalnya ngobrol biasa-biasa saja. Lalu pertanyaannya bagaimana soal kinerja dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian ya, dan juga menjadi pengawasan penting dari pemerintah daerah agar mereka juga benar-benar bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan layanan masyarakat begitu. Ini akan coba nanti kami akan lebih kulik lebih dalam bersama dengan narasumber, insya Allah nanti bersama dengan pengamat kebijakan publik Dr. Khairi Juanda MSI, yang beliau juga konsen melihat bagaimana aparatur sipil negara kita di daerah Nusa Tenggara Barat. Kalau melihat dari visi misi kepala daerah, gubernur ya, wakil gubernur dan bupati wali kota memang luar biasa. Tapi apakah sekian persen indikator kinerja atau program itu berhasil bisa dilihat dari indikator kinerja ASN-nya dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita lihat, jangan sampai nanti banyak sekali program yang mereka canangkan tidak bisa dieksekusi dengan baik karena justru dihadapkan dengan aparatur yang tidak sesuai dengan harapan dan kualifikasi mereka mungkin. Nanti kita akan coba hadirkan narasumber di sesi kedua pendengar. Kita akan mengajak Anda untuk menanti warta berita dari Prodiga RRI. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua.
6: Kemana nih kita?
7: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
6: Oke, pakai Google Maps aja.
8: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
6: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
7: 20M, Bos.
6: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
8: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
6: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
7: Kita belok kiri aja, Bos.
6: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
8: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
6: Hah?
8: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
7: Minggir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
8: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Cintaku satu untukmu.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta.